0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa aku gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
1: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Isuara Jogja, suara warga Indonesia.

Jogja, suara warga Indonesia. Udah tanggal 14 aja nih sobat suara, harusnya sih kalau di kampung-kampung gitu kan ya, udah full banget buat dekorasi 17-an, udah nyicil juga dari kemarin buat lomba-lomba, karena besok itu kan udah long weekend nih, 15, 16, 17, Sabtu, Minggu, Senin, harusnya perayaannya mantep banget ya sih. Di jalan-jalan udah banyak banget ornamen-ornamen, terus juga banyak bendera juga merah putih. Di depan kantor Iswara Jogja juga ada bendera merah putih yang kayaknya ini yang dipasang dari desa sini. Karena emang serempak gitu sahabat suara. Bahkan kalau nggak salah ya, nanti siang itu di 0 km juga ada bagi-bagi bendera gratis. Jadi misalnya nih, kamu belum punya bendera, bisa tuh ikutan kumpul-kumpul aja di 0 km nanti siang. Dan kalau di sosmed ya, ini kerasa banget gitu 17-annya. Entah ada yang udah cerita tentang 17 core gitu kan ya. Tapi Bintang nih agak bingung, agak bertanya-tanya, kok banyak ya orang-orang yang bikin status tulisannya gak siap nih dengerin pidato.

0: 107,7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau di kampung saya nih, sahabat suara, lomba tuh bahkan udah dimulai dari sebelum Agustus.
1: Oh iya?
0: Persiapan gitu, iya.
1: Lomba apa cuy?
0: Karena rangkanya banyak, ada yang buat anak-anak, buat bapak-bapak, buat ibu-ibu.
1: Tapi dari sebelum Agustus?
0: Iya, kayak nyicil lah.
1: Oh, aku gitu juga, tapi dari awal Agustus. Jadi sekolah tanggal siji
0: banget sono.
1: Terus wingi sing aku cerita lomba ibu-ibu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Terus nah besok iki lomba mancing kui untuk anak-anak dan ibu-ibu. Aku pengen melu sahabat suara. Aku akan menjadi juara Galatama.
0: Udah strike banget tuh.
1: Betul. Aku akan menjadi apa bestinya Prilly Latukonsina.
0: Boleh, ya kan? Boleh.
1: Ya nek adul ya ora apa-apa wes.
0: Adul lebih masuk akal.
1: Ya kan? Pengen ngono ki sebet, tapi aku pas lagi ono acara.
0: Jadi enggak bisa.
1: Tai so pengen banget aku padahal.
0: Di ini aja di delegasikan ke orang lain.
1: Aku sepertinya akan memberikan kepada adikku.
0: Wes, adikmu bisa?
1: Adik lah, adikku sangat senang mancing banget. Dia adalah penggemar joran, you know.
0: Joran mania. Iya,
1: kan?
0: Boleh lah, nanti info-info aja hasilnya gimana.
1: Emang lo mau ngetak info-info yang kue? Kue emang aku duet, nah?
0: Enggak, kan siapa tau kue beneran menang. Wih, keren nih keluarganya betul. Adil nih.
1: Wuh, nek aku menang. Ya udah apa-apa sih, aku keren dan ibai.
0: Enggak ngaruh apapun sama kehidupan ini ya. Enggak ngaruh apapun,
1: iya. Kamu tuh 17 mau ngapain aja tanggal 17? Cuy.
0: Pas hari tanggalnya, 17 banget, hari H.
1: Hari H, mau ngapain? Kalau saya kerja.
0: Ya namanya juga di dunia ini cari apa sih?
1: Pejuang nafkah kita ya.
0: Boleh,
1: ya, tanggal
0: boleh.
1: 17 saya masih saya kerja sahabat suara. Tapi habis itu saya punya rencana untuk apa? Cari diskonan.
0: Memang.
1: Apalah nanti saya ngisi diskon 17%, era 80% nunggu kui.
0: Kemarin kayaknya ayahku udah dapet deh baju gitu, tapi nggak tahu di mana ya. Soalnya dapet tiba-tiba di rumah ada baju aja gitu.
1: Oh iya?
0: Iya, diskon.
1: Dek, kayaknya bapakmu yang ngono kui. Ngumpung-ngumpung boleh diskonan kayak aku sesuk.
0: Kayaknya enggak sih. Kebetulan lihat bagus beli deh.
1: Oh, tak kira.
0: Ini kan berarti rangkaiannya udah panjang nih Del. Bahkan di kemarin di Malioboro yang bentangin bendera itu loh. Itu kan juga termasuk rangkaian 17-an kan?
1: Tanggal 12 itu ya?
0: Kemarin Selasa ya berarti itu. Selasa.
1: 12 itu emang Selasa ya? Rabu bukannya.
0: Sekarang hari apa?
1: Jumat.
0: Oh iya.
1: Iya kan?
0: Rabu berarti. Iya. Soalnya itu kalau enggak salah ya, di hari Rabu juga itu ada pemecahan rekor MURI yang 1000 teman difabel bacain teks proklamasi pakai bahasa isyarat di Malioboro.
1: Oh iya.
0: Itu rangkaiannya juga.
1: Ya Allah.
0: Bagus banget.
1: Menyentuh banget. Masih ada lagi tahu? Ntar tanggal 15 itu masih ada lagi perayaan untuk merayakan itu sahabat suara. Nanti pembentangan 481 meter bendera merah putih. Jadi ada Jogja Merah Putih namanya. Nanti di tanggal 15 Agustus jam 3:30 ini dari Tugu Putih, Golong Giling itu, ke titik 0 km. Di tanggal 22-nya nanti ada di Parang Tritis jam 3:30 juga.
0: Benar, ini berarti dua tempat yang beda ya. Waktu aku baca, ini beneran dari Tugu Jogja sampai ke Parang Tritis. Panjang banget gitu kan. Ternyata enggak, dua tempat beda.
1: Masa ke? Gue mengerahkan uang sak Jogja, gue nyekeli, ngerti ra?
0: Lebih ke masa ke lain jahit, itu doh banget.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
12: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfast untuk informasi selengkapnya.
13: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: aja suara warga Indonesia. Mengharapkanmu. Menjaga hati, Yovie Nuno, request dari Mas Rian. Kenapa nih tiba-tiba kok menjaga hati banget? Karena aku ingat lagu ini itu tuh kayaknya masa aku kecil deh. SD yang kelas bawah ya.
1: Iya.
0: 1-2 gitu doang. Tahu. Terus ini kan MV-nya yang masih pakai kacamata tebel, kotak gitu gak sih?
1: Ini Dikta kan? Betul.
0: Gitu, masa-masa dulu.
1: Dikta awal-awal itu udah mencuri perhatian sekali ya?
0: Iya.
1: Dari awal zaman itu kan memang waktu Yovie Nuno keluar dengan Dikta. Terus ada Afgan. Itu adalah momen-momen kacamata jadi simbol pria tampan.
0: Asik. Walaupun kalau kita ngelihat sekarang kayak udah beda ya zamannya.
1: Udah beda.
0: Ya?
1: Kalau sekarang kan kita kayak ada bad boy-nya.
0: Kalau dulu tuh yang bener-bener kotak, kotaknya kotak banget.
1: Iya betul.
0: Terus frame-nya yang tebel. Kayak gitu kan. Kerasa banget zamannya, tapi kotaknya itu kotak tipis, bukan sampai yang ke pipi.
1: Iya, kalau sekarang kan emang kayak frame-frame tebel gitu kan, yang lebar,
0: lebar
1: gitu
0: bukan
1: kan.
0: Tebel, lebar.
1: Kalau sekarang tuh kayak apa ya? Kalau kita ngeliat tuh kayak cupu gitu. tapi zaman dulu
0: itu fashion, enggak apa-apa, maksudnya kalau sekarang masih ada yang pakai.
1: Iya. Kalau itu kan stigma masyarakat kan.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya dulu tuh keren gitu loh. Kalau kayak orang-orang pinter.
0: Ya bener lagi.
1: Iya kan?
0: Pinternya tuh pinter yang jenius.
1: Betul.
0: Itu zaman-zaman dulu. Mas Rian bilang nih, dulu Kak Bintang menjaga hati buat siapa? Kasih tahu deh.
1: Dia tuh dulu ada seseorang.
0: Langsung framing nih. Mau kemana nih arahnya nih?
1: Gue caranya kan ngandani.
0: Enggak, dulu emang lagi masih kecil terus lagunya ini aja lagi boom aja.
1: Caranya gue lagunya anak-anak.
0: Masa aku gak terpapar lagu dewasa ya tetap sesuai.
1: Alah, aku terpaparnya lagu Yovie Nuno ini. Yang ini
0: apa?
1: Dia milikku, bukan milikku.
0: Itu bisa diduetin loh. Maksudnya dua orang gitu.
1: Lah ya kan memang kan cara rebutan bos.
0: Memang. Tapi beneran bisa kayak percakapan.
1: Lah iya.
0: Seru. Itu
1: zaman-zaman saya mencintai Dikta Wicaksono. Dulu zaman itu tadi, zaman-zaman Dikta masih looknya tuh masih green flag gitu.
0: Kalau aku malah suka Diktanya sekarang lagi, bukan dulu.
1: Iya, kan ada dua zaman. Kalau sekarang tuh bener-bener Jen, aku langsung tadi kok pengen tadi Chef Renata aku ini.
0: Kenapa tiba-tiba Chef Renata?
1: Lah kan pernah karo Dikta kan.
0: Padahal bisa Jimbob aja loh.
1: Jimbob kan gue kucingnya.
0: Ya memang, makanya biar bisa deket sama Dikta terus kan. Kenapa kamu gak mau jadi kucing aja, Del?
1: Kita emang mending jadi menungso
0: ya. Kan bisa disayang-sayang kalau jadi kucing.
1: Emang Chef Renata disayang karo Dikta ambien?
0: Disayang, kan sudah mantan.
1: Iya. Siapa tahu aku
0: jadi apa tuh?
1: Agak berpikir ya, sampai tadi pacar juga kita mulai insecure ngono gitu.
0: Enggak nyampe.

0: 107,7 FM, Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau Jumat-Jumat gini enaknya ngapain ya, Dil?
1: Belanja.
0: Langsung. Karena udah. Emang Sabtu, Minggu, Senin kan libur tuh. Mending belanjanya sekarang aja, biar besok kita nikmatin hari weekend aja, gak ngapa-ngapain.
1: Walaupun bisa juga ya, kalau misalnya kamu tipe orang yang Sabtu, Minggu itu adalah momennya meal prep.
0: Oh, ada juga kayak gitu.
1: Iya kan, nyetok-nyetok apa yang gak ada di rumah.
0: Ada juga.
1: Bahan-bahan yang udah habis.
0: Bener.
1: Dibelinya hari Sabtu, Minggu, sekalian biasanya quality time
0: bisa,
1: sama keluarga.
0: Bisa.
1: Atau misalnya jadi momen juga untuk kamu me time.
0: Bisa juga. Karena kalau misalnya nih ya, momen-momen weekend itu kan bareng keluarga, bener-bener yang dinikmatin banget. Kalau enggak ya udah bersih-bersih rumah aja.
1: Betul.
0: Jadi emang fokusnya di rumah, makanya belanjanya mending sekarang-sekarang aja nih. Sekarang kan Jumat tuh. Biasanya Jumat ada apa? Jumat berkah. Tapi kalau kamu ke Alfamidi, ada promo juga namanya Jumat Sabtu Minggunya Alfamidi. Kamu mau cari sabun? Bisa. Deterjen juga dapat promo. Dan masih banyak produk lainnya yang masih bisa masuk ke promo JSM.
1: Jadi gak usah bingung sahabat suara, kalau misalnya kamu mau cari promo-promonya, produk-produk dengan harga spesial, langsung datang ke Alfamidi. Gak usah lama-lama, langsung ke Alfamidi, jangan sampai kelewatan promonya. Karena belanja di Alfamidi, belanja puas, harga hebat.
2: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: 107,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Kami ucapin dulu nih buat teman-teman semua, karena ternyata hari ini kan tanggal 14 tuh, Hari Pramuka, Del.
1: Masihkah kamu ingat akan tepuk pramuka?
0: Asik. Oh, dua kali ya?
1: Dua kali kan misalnya?
0: Iya, dua kali.
1: Boleh. Ingatkah kamu akan dasar dharma pramuka?
0: Dasar dharma pramuka.
1: Satu. Ini tak boleh kayak gini, saya bingung gue.
0: Nggak, aku kira kamu mau langsung semuanya.
1: Okay. Satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
0: Dua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.
1: Tiga, patriot yang sopan dan kesatria.
0: Empat, patuh dan suka bermusyawarah.
1: Lima, rela menolong dan tabah.
0: Enam, rajin, terampil dan gembira.
1: 7. Hemat, cermat, dan bersahaja.
0: 8. Disiplin, berani, dan setia.
1: 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
0: 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
1: Asik!
0: Keren banget kita.
1: Dulu kamu pernah, dulu apa? Dia pernah jadi Dewan Ambalan, pernah jadi DP gak?
0: Iya, kalau aku DA, SMA. Kalau DP kan SMP kan? Iya. Enggak aku, DB, DA.
1: DB enggak ya?
0: Enggak.
1: Dulu pernah mau jadi DP, tapi...
0: Motor!
1: Bukan, aku bukan yang motor.
0: Yang apa?
1: Aku ada yang gudang gula jaya. Gudang gula jaya.
0: Asik.
1: Ho ho ho ho ho ho ho.
0: Dilanjut dong.
1: Bukan yang itu ya.
0: DP itu Dewan Penggalang.
1: Dewan Penggalang.
0: Kalau dia Dewan Ambalan.
1: Betul. SD rana ya, DS ya. Dewan Siaga ngono kan rana ya.
0: Enggak ingat sih, kayaknya enggak ya.
1: Tahu no.
0: Enggak ada, enggak ada. Kenapa sama DP-mu?
1: Dulu pernah mau jadi DP waktu SMP. Cuman karena mamahku kayak wes terlalu banyak kegiatan. Dulu kan aku SMP basket, OSIS dan lain sebagainya kan. Mending enggak usah deh ngono kuwi. Jadi aku enggak jadi ku DP mbiyen.
0: Oh, padahal seru loh.
1: Wah, tapi
0: harusnya seru. Pramuka tuh enak banget.
1: Survival mode luar biasa sih.
0: Iya, karena kalau misalnya kita ya lihat teman-teman kita terbagi menjadi dua kubu.
1: Apa?
0: Satu kayak kita yang suka banget sama pramuka, yang cinta alam dan kasih sayang
1: apa?
0: Kasih sayang sesama manusia gitu. Yang satu lagi yang dia tuh malas-malasan. Kayak misalnya aku siaran sama Grace kemarin kan, dia tuh orang yang enggak mau pramuka. Yang kayak bolosan pramuka gitu.
1: Soalnya dia wegah iki ya, survival mode tidak terlatih deh.
0: Ah, kureng kayaknya ya.
1: Kureng deh. Keris mah.
0: Ngopo tiba-tiba banget.
1: Memojokkan orang.
0: Ya, itu. Jadi untuk kami berdua nih sama suara, pramuka itu adalah masa-masa yang menyenangkan.
1: Menyenangkan. Aku inget banget dulu pramuka kita belajar untuk memfilter air.
0: Wis.
1: Oh no, pas aku SMP ya. Pas aku SMP memfilter air terus. By the way, dulu waktu aku SMP aku pernah jadi...
0: Apa? Tenda?
1: Tenda. Patok. Gapura. Gapura sengono.
0: Gede banget.
1: Sengono tunas kelapanya.
0: Kenapa?
1: Aku pernah jadi ketua regu.
0: Oh,
1: regu. Ingat gak kamu regunya apa? Dulu kan kita bunga-bunga.
0: Iya, lupa lagi jujur.
1: Aku tulip apa lili gitu.
0: Lili-lili kecil ke.
1: Lilin. Untung tak bener ke.
0: Terima kasih.
1: Untung tak bener ke.
0: Lupa aku. Tapi kayaknya kalau dulu tuh cute-cute-nya sakura gitu-gitu kan.
1: Iya, sakura.
0: Kayak gitu, terus bougainville gitu-gitu. Yang unyu-unyu.
1: Anggrek, anggrek, anggrek.
0: Ada.
1: Kembang setaman, ngunuh-ngunuh orang. Sedap malam.
0: Ada sedap malam.
1: Oh, sedap malam mana
0: ada,
1: ya?
0: Ada sedap malam.
1: Oh,
0: kayaknya ada.
1: Raflesia Arnoldi.
0: Tua banget. Enggak.
1: Oh, okay. Sorry.
0: Kayak gitu.
1: Sorry.
0: Itu momenmu. Kalau dulu momenku kan bikin tandu.
1: Oh.
0: Itu kan harus kuat kan?
1: Betul.
0: Pernah harus bikin tandu itu kan narik tali sambil tangan kanan narik tali, tangan kiri nahan tandunya itu, nahan bambunya. Nah, tanganku di bawah bambunya itu. Wah, kecepit.
1: Loro banget gue.
0: Pol.
1: Pol.
0: Pol. Wah, itu kayak
1: Terus eh kepeng. Orang apa ngerti sih, anak bekas sih. Nanti kita ingat-ingat karena ini bekas itu ngono tak kira.
0: Orang nanti ngono. Oh, ini yang paling membekas nih ya. Mungkin ini menjadi tolak ukurku bisa dilepas di alam liar.
1: Satwa kah kok? Kok deh ngomong bisa dilepas di alam liar? Pikir gue langsung satwa loh. Gue
0: maksudnya tuh kalau kita nginep di alam gitu, nge-camp lah intinya.
1: Oh,
0: dulu kan ada suruh pakai bivak gitu kan, bikin bivak.
1: Oh, betul-betul. Pakai gini ya, mantel
0: ponco.
1: Ponco.
0: Nah, karena dulu satu regu harus bisa masuk semua, pakainya yang beneran jas hujan gede, bukan ponco lagi. Poco-poco.
1: Orang yang lanjut lagi, kagian distraksi.
0: Po, yang jas hujan beneran, yang tebel itu beneran jas hujan yang gede,
1: tahu.
0: Dua. Jadi kita beber bikin itu biar jadi semua regu 10 orang masuk semua.
2: Oh.
0: Nah, itu aku andil banyak di situ tuh. Kayak, nanti ini gini. Jadi bentuknya tuh kayak trapesium gitu. Gede.
1: Bener.
0: Nah, udah kan. Kan aku kan yang aku merasa aku berjasa banget nih membangun tenda ini bisa kokoh. Tahu aku tidurnya di mana akhirnya? Aku tidurnya di pinggir, alias yang masuk ke bivaknya itu cuma kepala aku doang. Badan aku karena dingin ya di lapangan pakai trash bag. Jadi aku berselimutkan trash bag. Ya,
1: gue zaman apa SMA?
0: SMA.
1: SMA.
0: Itu.
1: SMA. Kisah-kisah itu tidak terlalu banyak ya.
0: Enggak.
1: Karena SMA mulai rebel.
0: Oh iya.
1: Agak aduh males ya gitu.
0: Waktu SMA.
1: Dengan apa sih harus bawa hasduk kan gitu-gitu ya kita.
0: Iya harus.
1: Hasduk dan lain sebagainya itu agak somehow kita agak yang lagi dan teman-temanku dulu agak inces.
0: Oh maksudnya gimana tuh?
1: Jadi agak kita satu circle agak aduh survival moodnya mulai berkurang.
0: Agak aduh kotor nih gak mau.
1: Iya.
0: Gitu
1: kan, tapi ketika apa namanya jenengnya kemah itu mulai dibangun lagi survival moodnya.
0: Bisa tuh kalian bertahan hidup.
1: Nah ngadang ngono kuwi.
0: Ngadang. Woi jadi inget nih antara ngadang-ngadang ini ya. Dulu waktu aku SMP kan juga kemah.
1: Perang ngadang-ngadang. Ngadang.
0: Peradangan.
1: Ngadang iki gue ngerti ra ngadang.
0: Nasi
1: sego,
0: kan.
1: Sego.
0: Iya.
1: Ngadang iki menghalangi. Bedakan D dan D.
0: Ngenget nasi. Nah, ngenget nasi. Dulu waktu aku SMP itu kalau enggak salah 2 hari 1 malam apa 3 hari 2 malam ya. Dan aku bikin nasi cuma sekali, alias nasinya diinget 2 kali.
1: Ngono kuwi.
0: Hooh.
1: Keracunan masal kan kan.
0: Untungnya satu regu aman. Oh. Tapi karena sisa aja ya udah daripada dibuang kita ngete lagi dimakan.
1: Tapi ono iki ra efek samping setelahnya ra.
0: Hah, ini sampai sekarang
1: IQ menurun.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
4: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nak. Ibu kan kangen sama kamu.
5: Iya, iya.
6: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
7: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
8: Ma, tengokin ibu lah, nak.
7: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
6: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
11: Hai hai, it's Jericho Angeline.
12: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
0: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
13: Cute time dulu ah.
14: Cute time, quality time.
13: Iya,
14: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
13: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time. Kulit juga.
14: Cute time buat kulit.
13: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
14: Caranya?
13: Pakai ini.
14: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
13: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
14: Oh, gitu.
13: Iya.
14: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
13: Kok direbut sih?
14: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulitnya.
13: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
0: Suara warga.
15: warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: di Suara Jogja, suara warga Indonesia. Dari tadi kita muterin lagu-lagu 2000-an awal, bahkan 1900-an, jadi kayak nostalgia gitu gak sih? Kayak kebalik lagi gitu loh momen-momen yang dulu udah dilewatin. Seru aja.
1: Makanya besok tanggal 16 Agustus kan aku mau ke ini, Stairs at Prawira Taman.
0: Ngapain?
1: Aku pengen ikut ini cuy, Oru Jogbai Oru Taku.
0: Wih,
1: aku pengen
0: itu?
1: Nostalgia sama masa kecilku, waktu nonton kartun, anime, game, J-pop, J-rock, zaman-zaman jadi Sailor Moon dengan kekuatan bulan.
0: Terus ada apa lagi tuh?
1: Dragon Ball, Doraemon, Baling-baling Bambu.
0: Kamu Doraemonnya?
1: Ya boleh, Raf. Aku pengennya jadi siapa kayak
0: Shizuka.
1: Shizuka.
0: Oh, boleh lah.
1: Maksud aku jadi Giant.
0: Adiknya
1: siapa kayak?
0: Aduh, lupa lagi namanya adiknya Giant.
1: Siapa? Dorayaki bukan ini kan?
0: Oh, Dorayaki makanan.
1: Makanan nih kan? Siapa ya?
0: Itu.
1: Oh, terus Kesatria Baja Hitam. Oh. Terus masih banyak lagi lah yang bisa ditemui di sana.
0: Pokoknya yang Jepangan tapi lawasan.
1: Betul, di sana seru banget. Karena bisa karaokean lagu-lagu Jepang lawas non-stop sepanjang malam. Jadi jangan sampai ketinggalan. Soalnya ini acara pertama mereka di Jogja cuy.
0: Tadi tanggal berapa tuh? Tanggal 16 Agustus 2026 mulai jam 19.00 di Stairs at Prawira Taman.
1: Yes,
0: oh,
1: betul.
0: Okay.
1: Tiketnya mulai dari Rp125.000. Ini bisa dibeli di tiketmelon.com dan tiket.com. Nanti informasi lebih lanjut bisa langsung cek Instagram @orutakuclub.
2: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
5: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
5: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
5: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
6: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong?
7: Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau nggak ya?
6: Terus-terus, makannya pengen yang western gitu.
7: Eh, tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya?
6: Aduh, bingung.
7: Undangannya nggak usah banyak-banyak lah. Tapi temeriah.
6: Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Ah, aku sama dia pasti happily ever after.
8: Rayakan cintamu hingga happily ever after di 101 Style Yogyakarta.

0: testing untuk nampex, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camel untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro. Happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
2: @iswara.official.

0: 98.7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Udahlah, hapus aja, lupain yang emang harusnya dilupain.
1: Kose, apa? Konjok mutung kita iki.
0: Siapa?
1: Mas Heri, makan kita. Kita lagi live TikTok ya sahabat Zara. Jadi kalau misalnya kamu nonton boleh. Tadi kita ngomong kita lagi di lawasan nih, boleh request lagu-lagu 80-an, 90-an, 2000-an awal gitu. Mas Hari request lagu Bintang Kehidupan.
0: Yeah.
1: Wah, suwi ki 5 menit. Terus request lagu Necika. Wah, mau wis nyanyi ki Mas Hari langsung. Ya wis, sakarepmu banget.
0: Jangan gitu
1: kok
0: dong.
1: Kok nesu sih langsung.
0: Jangan gitu. Kita
1: panjok nesu.
0: Jangan mutong, jangan mutong, jangan, jangan. Mau request lagi enggak?
1: Orang mutong ora, ya.
0: Orang mutong ya.
1: Orang. Tapi gimana maksudnya?
0: Orang spasi mutong ya. Itu maksudnya orang mutong apa ora mutong yo.
1: Nah, nganggo tanda koma dong. Nganggo tanda baca. Karena no kin nengki PT kan ada tanda baca koma.
0: Santai, santai, tenang. Malah mutong kabeh. Karena biasanya kalau lagu-lagu yang lama kan panjang-panjang durasinya. Kita mau cara yang 30 detik.
1: Kayak cerai jingle, Tira. Nah 30 detik itu lagu jingle.
0: Yang pendek-pendek aja.
1: Ini durasi ini lumayan sih sampai suara promonya JSM.
0: Oh kalau itu panjang
1: Sabtu
0: itu
1: 3 hari.
0: Tahu kalau itu promo yang hari Jumat Sabtu sama Minggu kan? Di Alfamidi kan?
1: Betul.
0: Nah itu bisa banget tuh buat kamu yang lagi cari sabun, deterjen masuk bisa karena masuk ke promo JSM. Atau mungkin kamu cari produk yang lainnya juga boleh.
1: Pokoknya jangan sampai kelewatan promo-promonya sahabat suara. Jangan kelewatan harga-harga spesialnya. Langsung datang ke Alfamidi, belanja puas harga hemat.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: manis. Abang.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
1: Mau tea jus lagi?
3: Mau.
1: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea jus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Atas nama Kak Arsi.
8: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
7: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
8: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara art job di JNM.
7: Oh, kuliahnya udah lama?
8: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
7: Hah? Apa?
8: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
7: Hah? Gimana, Neng?
8: Hah? Apa, Pak? Apa?
9: Arjok 2026, Ars Longa Generatio, 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online, kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram at arjok.id.
10: Dapatkan berita terbaru
11: dan tren terkini
10: dengan follow Instagram
11: Iswara.

0: Ya, suara warga Indonesia. Udah mulai siap-siap buat long weekend nih sahabat suara. Karena memang Agustus ini kan banyak banget acaranya. Jelas buat 17-an kan tinggal menghitung hari nih. Nah, di minggu depannya kamu udah ada agenda belum, Del?
1: Aku belum lagi.
0: Guys, kamu kemana aja sih?
1: Di sini ya, kamu orang aku jalan kado kue, kok takut kamu kemana aja?
0: Maksudnya, kok bisa-bisanya ketinggalan info? Padahal tanggal 22 sama tanggal 23 itu ada Cherry Pop 2026.
1: Cherry Pop?
0: Cherry Pop. Dan buat tahun ini, temanya Rebelita Musik.
1: Oh, aku tahu tuh.
0: Tahu kan?
1: Tahun lalu aku nonton.
0: Nah, makanya. Dan sekarang lebih spesial lagi karena kamu bisa rekreasi di Candi Prambanan dengan menyaksikan lebih dari 60 penampil. Mantep kan?
1: Oh, aku udah sempat lihat tuh informasinya karena aku juga punya rencana pengen nonton juga. Bayangin sahabat suara, di sana tuh nanti ada festivalis yang bawain set albumnya Paradox Diametral. Ada Reality Club yang kan bawain set album What Do You Know, NDXAK, set kolaborasi The Jeblocks, The Kick dan The Skit. Malik and the Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadina Biza, Stars and Rabbit, Eleven Kind, The Adams dan masih banyak lagi.
0: Pokoknya lengkap banget, tapi gak cuma nonton konser aja, tapi nantinya bakalan banyak program seru di sana. Ada Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids, Community Corner, Signing Session, Live Screen Printing, Live Screen Printing, sampai ada Art Exhibition-nya. Tuh, lengkap banget.
1: Pokoknya kamu langsung aja amanin kartu artisnya sekarang hanya di festiket.id dan langsung ikutin juga Instagramnya biar nggak ketinggalan informasi selengkapnya sahabat suara di @cherrypopfest. Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
0: It's udah nggak sama Ari tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Iswara.
2: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
0: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

88.7 FM is Suara Jogja, suara warga Indonesia. Suara ini yang akan kamu dengar sampai nanti jam 12 siang, sahabat suara. Saya Rasa Dilia siap menemani kamu di Nongkrong Bareng. Jangan bosan ya, sahabat suara, maklum ya kan. Saya sedang menabung dulu rasa rindu saya, karena bentar lagi kan Sabtu, Minggu, Senin libur, long weekend ya. Kamu pasti sedang menikmati waktu-waktu santai. Jumat nih rasanya untuk beraktivitas, untuk bekerja, rasanya udah mager, udah males gitu kan ya. Pengennya udah langsung liburan, angkat koper, angkat tas, langsung datang ke stasiun. Rencana liburan kemana ya, sahabat suara? Atau udah Jogja aja, kita adil dalam kota aja udah. Sama dong kayak saya. Kalau saya bukan karena gimana-gimana ya, sahabat suara, karena iya.

sedikit saja agar kita tahu artinya, karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja.

0: 88.7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Karena dalam kisah asma.
0: Besok tuh kan sudah long weekend ya sahabat suara, Jumat, Sabtu. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin tuh. Nah, long weekend mau kemana sahabat suara? Adakah rencana liburan, naik kereta bareng sama teman-teman? Atau justru kamu punya rencana untuk me time, pergi keluar kota sendiri gitu? Atau kemana gitu sahabat suara? Kalau cewek sih kadang ada rasa-rasa takutnya gitu ya. Aduh, nanti kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Apalagi dengan maraknya kasus-kasus pelecehan seksual yang ada di transportasi umum dan lain sebagainya. Tapi sekarang ya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Karena dari PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Jogja ini sekarang bisa blacklist pelaku pelecehan seksual dan mereka bisa dilarang naik kereta sampai 20 tahun. Kalau kamu ngalamin atau lihat pelecehan, jangan cuma diam, langsung aja bisa lapor ke petugas atau kondektur. Bisa juga lewat kontak center di 121. Nanti KAI itu juga punya tuh fitur female seat map di akses by KAI. Jadi kamu bisa lihat posisi tempat duduk penumpang lainnya waktu pesan tiket. Misalnya kayak di samping kamu ini cewek atau cowok. Biasanya kan cewek akan lebih nyaman kalau di sampingnya juga cewek dan lain sebagainya. Jadi lebih nyaman juga sahabat suara. Nah, kalau kamu ngalamin hal-hal seperti itu atau kamu yang ngalamin sendiri, jangan cuma diem terus cuman

pindah tempat. Langsung lapor aja ke petugas, biar yang bikin gak nyaman gak cuma ditegur, tapi beneran bisa beneran ditindak dan juga kapok gak ngelakuin lagi sahabat suara.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Bukti

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. When I first saw you.

97,7 FM is Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ini adalah lagu dari cewek yang fair sama perasaannya, sahabat suara. Cinta sama orang walaupun akhirnya dibalas dengan dusta, dengan kebohongan, mungkin bisa juga dengan sebuah perselingkuhan. Tapi satu hal yang dia bilang sama dirinya sendiri, bahwa menjadi bagian orang yang mencintai kamu walaupun akhirnya dibalas dengan dusta bukan satu hal yang aku sesali, karena itu adalah pilihan hidupku. Bagus loh Mbak Audi, kamu lebih memilih memaafkan daripada mbalang sendal tuh. Keren gitu loh ya, ada yang masih bisa seperti itu di tengah segala huru-hara yang kita lihat lewat sosial media, iya kan? Kenalan lewat sosial media juga bisa. Ada yang akhirnya langgeng sampai pernikahan, ada juga ditipu di tengah jalan. Kalau zaman dulu gitu kan, galau request di radio jadi solusi. Sekarang viralkan adalah solusinya. Kamu masih bisa request juga, sahabat suara, lagu-lagu dari berbagai tahun. Langsung kirim ke WA Suara Jogja.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

98,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Halo, hari Jumat ini kamu ngerasa kayak ngantuk banget sahabat suara, ngerasa capek banget rasanya. Itu bukan kamu sendiri kok sahabat suara, saya juga ngerasain hal yang sama. Gak tau kenapa kayak hari ini tuh capeknya tuh double. Mungkin karena kemarin kegiatan saya lumayan padat ya, bayangin. Pagi saya siaran kan, habis jam 10, dia pulang. Pulang nganterin yang saya tuh sahabat suara kontrol. Dah, di salah satu rumah sakit negeri di Jogja. Dah, habis itu saya pulang lagi. Terus saya tag podcast di dekat rumah sakit itu padahal sahabat suara. Cuman kan saya harus nganterin yang saya pulang dulu kan. Udah, habis nganterin podcast, habis podcast selesai, pulang lagi. Pulang saya nganterin, jemput ayang saya dari gereja. Udah sahabat suara, pulang lagi. Habis itu saya nganterin mama saya belanja. Bener-bener hari ini badan saya rasanya kayak lagi digebukin. Tau kenapa, capek. Mungkin juga badan saya lagi tidak terlalu fit gitu ya. Bawahnya tuh pengen tidur gitu loh sahabat suara. Pengen ngopi, tapi kok ya saya perutnya tuh gak kuat kalau diajakin ngopi. Jadi apa yang harus saya lakukan? Tapi ada loh katanya yang di luar dari saya ya. Maksudnya kayak orang yang udah ngantuk tapi dikasih kopi, biar pengennya itu kan biar melek ya. Malah makin ngantuk, malah kayak gak mempan gitu loh sahabat suara. Ada yang ternyata kayak gitu. Kalau kamu ngerasa hal yang sama, itu hal yang masih oke kok. Karena ternyata kopi itu gak selalu bisa bikin mata tuh melek. Ada yang memang tubuhnya tuh cepat memproses kafein. Bisa juga, karena memang ya kamu tuh kurang tidur aja. Jadi udah capek banget gitu loh, dan sudah terbiasa juga dengan kopi sampai kadar gula darah itu tuh naik turun gitu sahabat suara. Bisa juga karena genetiknya itu juga berpengaruh. Kalau setiap ngopi malah pengennya merem, itu bukan berarti kopinya tuh yang gagal. Bisa jadi ya badan kamu yang memang lagi pengen istirahat gitu loh sahabat suara. Kalau pengen istirahat ya udah istirahat aja, jangan dipaksain semuanya. Hal-hal yang dipaksain kan juga nggak bagus gitu. Kalau kopinya nggak bikin melek, nah coba deh scroll berita-berita di sosial media tentang kebijakan-kebijakan yang ada, dijamin langsung melek. Apalagi kebijakannya yang apa-apa dipajekin.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingfoot.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

88.7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Nonton Juicy Luicy sahabat suara, Eat Gitaf sahabat suara, dengan view Candi Prambanan tuh asik gak sih? Jujur waktu tahun lalu ya saya nonton Cherry Pop, terus saya kan cari tahu lagi nih tahun ini Cherry Pop bakal line up-nya ada siapa aja nih gitu. Saya lihat ada Malik and the Essentials, terus saya lihat ada Juicy Luicy, ada Nadina Mizah, saya langsung memutuskan tuh fix harus banget nonton sahabat suara. Kamu juga harus banget nonton tanggal 22 dan 23 Agustus. Kamu bisa menyaksikan lebih dari 60 penampil, tahu ada Festivalis yang akan bawain set album Paradox Diametral, Reality Club yang akan bawain set album buat Do You Know, NDXAK, set kolaborasi The Jeblocks, The Kick, dan The Skit, Malik and the Essentials, Juicy Luicy, Sal Priyadi, Nadina Mizah, Stars and Rabbit, Elephant Kind, The Adams, dan masih banyak lagi. Gak cuma itu, di sana bakal banyak program seru yang bisa kamu ikutin. Ada Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids, dan Community Corner, Signing Session, Live Screen Printing, hingga Art Exhibition. Pokoknya ambil langsung karcismu sekarang hanya di festiket.id, dan langsung juga kamu jangan sampai ketinggalan informasi-informasinya untuk bisa lebih tahu selengkapnya di @cherrypopfest Instagramnya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
5: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
4: Naik level gimana?
5: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
4: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
5: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
4: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
5: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
6: Dapatkan berita terbaru
7: dan tren terkini
6: dengan follow Instagram
7: Iswara.

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sebagai wanita-wanita Gen Z ya sahabat suara, wanita-wanita zaman sekarang, kita tuh pengen bisa dicintai seperti Firza yang menyanyikan lagu Aku Lelakimu. Cintai aku sebrutal itu, Mas. Bener-bener yang memberikan semuanya untuk wanitanya gitu loh. Seseorang yang tahu bahwa dia itu tuh tahu apa yang dia mau. Ah, kita tidak bertemu dengan lelaki-lelaki bingung sahabat suara. Sesimpel lagi jalan gitu ya. Tahu mau ngajakin kemana, punya plan mau ngapain gitu. Misalnya kamu punya pasangan gitu kan, terus dia punya plan untuk gini. Oke, nanti tanggal 16 Agustus aku udah punya rencana untuk ngajakin kamu jalan-jalan pergi ke Stairs at Prawiro Taman. Aku udah beliin tiketnya di tiketmelon.com sama di tiket.com. Pokoknya nanti di sana kita nostalgia aja sayang-sayang. Nostalgia masa-masa kecil kita, masa-masa kita lagi suka sama jejepangan itu, kartun, anime, game, J-pop, J-rock tahun 80-an sampai 2000-an awal gitu. Karena lagi ada Orujok by Orutaku sahabat suara. Nah, di sana itu nanti kamu bisa nostalgia mulai dari Sailor Moon, Dragon Ball, Doraemon, Satria Baja Hitam dan masih banyak lagi. Pokoknya di acara Orutaku ini bakal karaokean lagu-lagu Jepang lawas nonstop sepanjang malam. Jadi jangan sampai kelewatan gitu. Jadi untuk cowok-cowok bisa kamu ajakin pacar kamu ke sini. Besok Minggu tanggal 16 Agustus 2026 jam 7 malam 19.00 di Stairs at Prawiro Taman. Tiketnya tuh mulai dari 125.000 sahabat suara. Bisa dibeli di tiketmelon.com dan tiket.com, dan untuk informasi lebih lanjut bisa cek Instagram di @orutakuclub. Yang sudah request-request hari ini, terima kasih sudah kasih lagunya, sudah ngobrol-ngobrol bareng. Satu lagu terakhir dari Gita Gutawa, Dubidu sahabat suara, yang menemani makan siang kamu, menemani hari ini. Lagunya sudah diputarkan semua, selamat

0: langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Iswara. Satu FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Suara
2: Fakta. Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk pengadilan ad hoc untuk menangani kasus penyelewengan di BUMN.

pesat industri kendaraan listrik dalam negeri. Motor listrik nasional telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto di fasilitas produksi Alfa Cikarang sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem kendaraan listrik nasional. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara nih, karena long weekend ya, minggu ini di tanggal 17 Agustus nanti kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita. Jadi tadi aku bertanya kepada sanak sahabat suara soal persiapan apa sih yang udah kamu lakuin soal 17-an nanti. Ini ada Rani di Jakarta yang WhatsApp aku. Dia bilang gini nih, sahabat suara, halo kak, Aku dari kemarin udah sibuk bantuin Pak RT nyiapin lomba-lomba buat anak-anak komplek. Ada balap karung, makan kerupuk, tarik tambang. Ini pokoknya seru banget kak, soalnya kan waktu itu kita sempat gak ngelakuin apa-apa ya waktu pandemi. Semoga lancar-lancar, bantu doain ya kak, kata Rani. Rani, seru banget, seru banget, asik banget itu. Karena lomba-lomba kayak makan kerupuk, balap karung, tarik tambang, itu tuh loh lomba-lomba lama yang bikin kita tuh kangen gitu kalau tiap 17 Agustus. Karena kan banyak orang sekarang yang sudah bekerja, sudah sibuk, bahkan udah ada yang ngerantau ke luar negeri juga. Jadi kalau 17 Agustus tuh udah gak ngerayain tuh lomba-lomba kayak gitu. Semoga menang lombanya, semoga lancar-lancar, semoga seru juga. Dan buat kamu sahabat suara yang long weekend, gak tahu mau kemana, maunya istirahat, hey, kata siapa kamu boleh istirahat? Ingat, tanggal 17 Agustus tuh kita bareng-bareng ngerayain hari kemerdekaan. Masa iya istirahat sih? Dan buat kamu nih yang mau ikutan cerita-cerita juga, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.

0: Indonesia masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih ngobrol-ngobrol seputar persiapan apa sih yang kamu lakukan, yang udah kamu lakukan untuk menyambut 17 Agustus nanti. Boleh di lingkungan rumah, di kampus, di kantor, sok cerita gitu kan ya. Dan ada lagi WhatsApp yang masuk dari Sinta di Surabaya nih, sahabat suara. Sinta bilang gini, "Hai Kak, aku sama teman-teman kampus lagi bikin konten TikTok bertema kemerdekaan gitu, Kak. Mau nanti diuploadnya pas tanggal 17. Sekalian kita tuh promosiin produk UMKM lokal biar makin banyak deh yang cinta sama produk Indonesia." Wow, Sinta. Ini kreatif banget ya. Dan semangat kemerdekaannya tuh digabung sama mendukung UMKM. Mantap. Nanti kasih tahu kali ya link TikToknya Sinta di WhatsApp biar kita tuh bisa bantu promosiin juga. Siapa tahu bisa membantu supaya UMKM yang dipromosiin sama kamu dan teman-teman kampus kamu, kita bantu juga, boleh banget gitu. Dan buat sahabat suara yang lain, kalau mau ikutan cerita-cerita juga boleh banget, langsung aja yuk WhatsApp ke 0816114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.

0: nggak sih pajak kendaraan yang belum sempat diurus? Kalau iya, ini kabar yang sayang banget kalau dilewatkan. Karena sekarang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda DKI Jakarta memberikan kewajiban pajak kendaraan dengan lebih ringan. Ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB berlaku hingga 31 Agustus 2026. Cukup bayarkan pokok pajaknya dan manfaatkan program ini sebelum berakhir. Berlaku untuk penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga penghapusan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Ini kesempatan yang tepat banget buat kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan atau sedang berencana melakukan balik nama kendaraan. Membayar pajak kendaraan itu juga merupakan bentuk kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan Jakarta loh. Jangan tunggu sampai programnya berakhir ya. Segera manfaatkan program penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sebelum 31 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi website resmi Bapenda DKI Jakarta, aplikasi pajak online Jakarta, atau langsung aja datang langsung ke Samsat terdekat. Bapenda DKI Jakarta, bersama kita wujudkan Jakarta yang lebih maju melalui kepatuhan membayar pajak.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante.

0: Operator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari, kos-kosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar makin menjauh itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: sempurna.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1

0: Bapenda DKI Jakarta.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini?
1: Ini dia, musik pilihan Iswara.

0: pulang. Dengerin sekarang Pesawatku dari Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Masih inget nggak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi, sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan.

0: 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia dan sahabat suara. Ini buat kamu yang lagi sambil nonton live TikTok gitu ya. Kamu pasti melihat kalau Cia Friska dinongkrong bareng satu jam terakhir ini gak sendirian, tapi sudah ditemani ini sama senior aku ternyata, sahabat suara ya. Ada Kak Martin Wiguna. Halo.
1: Halo. Gue Martin.
0: Gimana Kak? Balik ke sini suasananya masih jadi flashback gak?
1: Banget, kangen gue.
0: Karena ternyata Kak Martin tuh pernah bareng-bareng di iRadio dulu ya. Kak Martin, sekarang kita sudah berganti menjadi iSuara. Tapi kalau misalkan, ini Kak Martin baru saja mengeluarkan single terbarunya Gila Karena Cinta. Karena perjalanan karir Kak Martin ini udah lama banget, boleh kali diceritain sedikit, mulainya tuh dari kapan sih Kak?
1: Kalau musik tuh gue dari band-bandan ya, dari SMP, SMA. Terus waktu di iRadio itu gue sempat ngeluarin album di bawah label. Sempat ngeluarin album terus 2008 sempat ngeluarin album. Dan bandnya udah gak lagi di 2010. Terus sempat solo pas di 2020 lama ya. Gue sempat ke TV tuh, sempat kantor, sampai sekarang masih kantor. Dan sempat ngeluarin album solo, single pertama di 2022.
0: Oke, jadi berarti lumayan lama juga tuh ya gap dari album jadi solois. Tapi di tengah-tengah gap itu Kak Martin ngapain selain ngantor gitu ya?
1: Ngantornya juga masih musik. Jadi gue tuh music director di salah satu grup TV di Indonesia. Jadi gue bikin di belakang layar lah ya, ilustrasi musik buat konten-konten di TV. Iklan dan lain-lain gitu.
0: Tapi sambil nulis lagu, nge-banking lagu buat produksi sendiri gitu sih Kak?
1: Tetep, tadinya udah mau di belakang layar aja, cuman dorongan teman-teman kan karena dengar lagu, ada event waktu itu kita main gitu ya. Main, akhirnya banyak yang dorong bilang, udah lu solo lah coba gitu. Nah akhirnya gue coba kan waktu 2022 kita keluarin solo. Terus terakhir kemarin 2025 sempat, terus hasilnya alhamdulillah gitu ya. Lagu Bertahan Demi Dia waktu itu singlenya judulnya. Nah akhirnya sekarang yang terakhir Gila Karena Cinta, gue terusin lagi.
0: Udah nyebur lagi. Itu GP terasa tuh dari yang GP lama banget gak ngeluarin apa-apa, 2022, 2025 sampai tahun ini juga Gila Karena Cinta. Dan beda gak sih Kak, biasanya kan Kak Martin tuh jadi songwriter, producer, music director juga. Nah pas bikin karya sendiri itu tuh lebih apa ya, lebih detail gak ngerjain buat karya sendiri?
1: Iya, jadi kadang kalau kita ngerjain buat sendiri dibanding buat orang atau kantor ya, lebih gak pernah ngerasa puas, ya kan? Itu gak selesai-selesai jadinya kayak gitu. Gitu, makanya akhirnya mesti tetap minta bantuan teman-teman buat nengahin.
0: Ya kan?
1: Karena kan biar teman-teman yang menilai gitu kan, kayak gimana nih, kita cek pasar juga kayak gitu, kurang lebih gitu.
0: Berarti proses produksinya itu berapa lama biasanya Kak, kalau misalkan buat single deh?
1: Kalau buat lagu kan, kalau lagu mentah ya, tergantung, bisa cepet banget, bisa kadang-kadang kan kita nyiptain nih, dapat verse-nya atau ref-nya, record aja dulu, kalau sekarang kan canggih ya, pakai handphone udah gitu, liriknya tulis tapi belum selesai, bisa jadi nanti malamnya atau besoknya atau bulan depannya bisa. Tapi kalau recording sih biasanya prosesnya kalau recording kita seminggu sih. Gitu.
0: Mixing segala macam itu berapa lama tuh Kak?
1: Kalau mixing kan tetap bukan di aku ya, karena walaupun bisa mixing mastering tapi tetap kita lempar ke teman-teman yang profesional gitu. Itu biasanya tergantung antrian. Nih kalau yang ini di yang mixing mastering itu Dimas Pradipta yang sekarang yang Gila Karena Cinta. Jadi tergantung antriannya Om Dimas nih.
0: Tapi dari yang Kak Martin tuh biasanya lirik lagu, lirik dulu baru musik atau musik dulu baru akhirnya kayak lirik, nulis lirik?
1: Lebih sering berbarengan. Jadi gue biasanya nyiptain lagu tuh pakai gitar atau piano ya. Biasanya gue gak senandung tapi selalu megang alat. Megang alat musik, gue dapetin nadanya, dapetin nada entah itu verse atau chorusnya, nanti baru gue tulis liriknya gitu. Tapi berbarengan saat itu juga. Kurang lebih gitu. Atau ada beberapa yang dapat inspirasi dari, kebetulan istriku tuh penulis gitu.
0: Ih, seru banget.
1: Jadi dia suka nulis quotes-quotes gitu, banyak lah ya, yang apa namanya, kata-kata yang witty gitu. Nah jadi kalau misalnya gue buntu, gitu, bisa gue intip-intip di
0: IG-nya. Oh gitu, copyrightnya gak berlaku ya kalau dari istrinya Kak Martin ya. Tapi kalau Kak Martin nulis lagu tuh inspirasi datang dari mana sih Kak?
1: Macam-macam, ada dari diri sendiri ya pasti ada. Terus dari kejadian yang gue lihat, gue dengar gitu kan, gue rasa pastinya sehari-hari atau curhatan teman juga banyak, cerita sekitar atau nonton. Dari film gue bisa juga.
0: Oh iya. Nah,
1: dari film kan kita kadang, apalagi kalau filmnya cocok ya, oke gitu ya, terbuat suasana gitu kan, bisa.
0: Tapi kalau Gila Karena Cinta ini sendiri, inspirasinya datang dari mana?
1: Nah ini pure dari teman gue dan orang yang masih ada, beneran. Jadi Gila Karena Cinta tuh friendzone.
0: Iya, iya kan, tetap jadi, friendzone.
1: Jadi teman gue itu, kalau gue boleh cerita sedikit, jadi teman gue tuh cowok ya, itu suka sama sahabatnya. Dia udah lama sahabatan, sukanya bukan baru-baru gitu, tapi udah lama awal sahabatan dia udah suka. Tapi dia gak pernah berani ngungkapin ke cewek itu. Sampai akhirnya si cewek itu dapat beasiswa pas dia lulus SMA nih ya, ke luar, kuliah di luar. Nah dia mau ngomong enggak tuh, gak bisa. Mau ngomong jangan, mau nahan, mau nembak, gak bisa juga. Akhirnya tuh cewek keluar, kuliahnya selesai, baliklah tuh cewek. Dia tetap kontekan sebagai sahabat. Baliklah tuh cewek, nih cowok juga masih jomblo. Tuh cewek balik, baru dia berani ngomong dengan dorongan kita-kita.
0: Emang dorongan temen tuh penting sahabat.
1: Tapi yang menjadikannya sampai sekarang tuh dia masih single. Yang menjadikannya adalah ketika dia ngomong, itu ada di video klip gue, itu kejadiannya beneran. Dan pas dia ngomong ke tuh cewek, tuh cewek nunjukin cincinnya. Dia tuh udah tunangan. Dan tuh cewek bilang yang lebih nyesek lagi, gue juga nunggu lo udah lama dari dulu.
0: Serius gak sih Kak?
1: Serius, dan itu gue bikinin lagu. Gue dapat banget feelnya di lagu itu, maksudnya karena cerita itu. Dan gue izin sama teman gue kan, dan teman gue ngizinin. Dan dia denger lagu itu, ya cowok juga ada melonya ya.
0: Sedih banget.
1: Kayak gitu, kurang lebih itu brand serius. Kayak gitu, dan dia nyesalnya. Makanya buat teman-teman, ini manggilnya listener apa? Apa?
0: Sahabat Suara.
1: Oh Sahabat Suara. Sahabat jadul gue. Sahabat Suara. Jadi kalau kalian di posisi friendzone, saran gue nih, kalau nyesel kan kita gak punya mesin waktu kayak Doraemon.
0: Betul.
1: Ya, buat balik lagi. Jadi lo ungkapin aja, lo jujur. Karena gini, belum tentu kita kehilangan sahabat kok kalau kita ngomong. Yang penting dia udah tahu kalau lo suka.
0: Gila gue sakit hati banget dengernya. Ah ini emang harus banget dijadiin lagu ya. Ini buat sutradara film, series, ini juga bisa lo dijadiin lo soundback. Apa soundtracknya tuh pakai lagu Kak Martin ya. Ah Kak Martin. Tapi menurut Kak Martin ya, dengan cerita itu, setuju gak kalau cewek sama cowok tuh sahabat, pure sahabatan?
1: Enggak juga ya, perasaan tuh kita harus jujur, gak bisa dibohongin. Karena gini, ketika lo sahabat ya, lo punya sahabat, tiba-tiba di tengah jalan lo suka, lo mau tahan gitu rasa suka lo, at least lo udah ngomong. Mau cewek mau cowok, lo ngomong duluan gak masalah. Tapi dia udah tahu, walaupun dia belum tentu nerima lo ya, suatu saat kalau memang itu jodoh lo, lo ada kesempatan karena lo udah ngomong.
0: Tapi kan dilema orang-orang,
1: takut hilang ya, kan yang sahabat. Sebenarnya sih enggak ya. Enggak sih, justru kayak gini, menyesalnya belakang, justru dia akhirnya gak bersahabat.
0: Oh udah gak sahabatan kan?
1: Iya maksudnya gak bisa dong, karena kan dia udah tunangan. Kalau dia makin hari, cara move on kan, cego jadi ngomongin, cara move on kan kita harus tutup semua tentang dia kan? Gak boleh dengar kabar dia kan?
0: Iya sih, aduh Sahabat Suara nih, ini cerita yang aku yakin banget lagi dialamin sama banyak orang ya Kak. Karena Gen Z tuh pertimbangannya banyak banget sekarang. Ada yang, duh gue suka tapi liatin sosmednya aja deh, sekarang tuh sesimpel gitu juga banyak. Jadi buat sahabat Sarah semua, buat yang mau ikutan chit-chat, buat yang mau curhat juga, siapa tahu curhat kalian dijadiin lagu juga sama Kak Martin, boleh banget langsung aja WhatsApp kita ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga Kak Martin di Nongkrong Bareng. Hello. Dan tadi kita sudah sempat menyinggung juga cerita di balik lagu Gila Karena Cinta ya sahabat suara. Ini bisa dibilang friendzone sih juga. Belum tentu bisa dibilang friendzone gak sih Kak? Sebenarnya.
1: Iya, belum tentu juga.
0: Karena kan ini penyesalan karena telat ngungkapin perasaan aja gak sih?
1: Iya.
0: Dan sebenarnya kalau kita ngomongin musiknya sendiri nih Kak, ini terinspirasi dari era berapa atau terinspirasi dari siapa Kak?
1: Gua bermusik kan berkarir di musik tuh buat lagu dan lain-lain kan 90-2000-an. Memang banyak gue influence-nya dari band-band tahun 90-2000-an gitu.
0: Okay.
1: Terutama kalau dari luar tuh band-band kayak British gitu. Gue suka kayak Morrissey kayak gitu-gitu. Kan lirik-liriknya tuh gila-gila tuh. Terus kayak kalau di Indo juga gue suka kayak Pure Saturday kayak gitu-gitu.
0: Okay.
1: Jadi banyak menginfluence. Kalau yang sekarang-sekarang mungkin banyak sih band-band keren, terus solois-solois keren juga banyak yang menginspirasi gue.
0: Ada yang kepikiran mau Kak Martin ajak collab gak sih? Di one day gitu.
1: Pengen banget. Kalau di lokal gue pengen ya Pure Saturday ya. Masih suka banget gue sampai sekarang Pure Saturday.
0: Tapi kan berarti Kak Martin tuh pernah di band juga. Masih ada gak hawa-hawa bandnya yang kebawa sampai di solois sekarang Kak Martin ini?
1: Masih, kalau format tetap kayak manggung, tetap format band. Kalau akustik juga formatnya tetap band lengkap. Enggak minus one. Ini kayak sekarang kan nanti gue juga format tetap ada lead gitar juga kayak gitu. Masih kebawa, belum bisa lepas dari aura.
0: Emang suka format bandnya atau kayak lebih nyaman gak sendirian deh di panggung kalau lagi manggung?
1: Gue suka ngeband sih, kayak seru gitu, dapet feelnya, dapet nyawanya gitu. Kan dibanding gue sendiri atau minus one gitu.
0: Okay. Dan Gila Karena Cinta sendiri ini udah ada music videonya kan Kak? Kak Martin terlibat sejauh mana di music, pembuatan music videonya?
1: Cerita awal, alur lagunya dan cerita inti lagunya, terus si direkturnya itu dia menerjemahkan kira-kira begini dan gue kasih ide-ide sih. Jadi ada brainstorming itu, tapi memang ide awalnya dari gue sendiri.
0: Dari
1: gue sendiri, nggak ide lagunya itu. Cuman kalau menuangkan ke visualnya si direkturnya.
0: Tapi Kak Martin kasih notes dong pasti. Ada satu adegan yang exact yang harus ada di music video ini, yang ceweknya langsung ngasih cincin.
1: Iya, itu.
0: Itu harus
1: wajib,
0: ada ya?
1: Wajib, karena itu poinnya sih. Pas dia bilang suka, terus ceweknya ngasih juk cincin, dan di situ kalau kejadian realnya ya, nggak di video klipnya itu, si ceweknya kan bilang juga di situ bilang deh kalau nggak salah, kenapa kamu baru bilang gitu, padahal dia juga suka gitu, nunggu, jadi sama-sama nunggu. Kalau kata anak Gen Z sekarang kan, cewek bingung, cowok bingung.
0: Ini dua-duanya bingung ya.
1: Iya.
0: Sampai akhirnya telat deh. Emang penyesalan tuh selalu datang

0: terlambat loh. Dan music video ini berarti tayangnya dari kapan tuh kak?
1: Dari 7 Juli ya, pas rilis awal 7 Juli.
0: Oh oke, okay. Dan sampai hari ini sudah hampir 200 ribu, sudah lebih dari 200 ribu 200, views. 200,
1: tadi pas gue lihat sebelum masuk sini 214 ribu.
0: Oke, okay, sudah lebih dari 210 ribu lah ya. Dan Kak Martin suka bacain komen gak sih kalau lagi gabut gitu?
1: Suka banget, gue seneng kalau orang nyediain waktu buat streaming lagu gue gitu ya. Apalagi kan komen lah gitu. Komen-komennya lucu-lucu, banyak kan pada kejebak. Ya kita gak munafik juga, banyak banget yang kejebak di friendzone. Kenapa tadi kamu nanya kan, lagunya bukan, ini bisa jadi tentang telat. Iya telat, tapi poin utamanya, karena apa? Karena friendzone. Kalau telat mungkin bukan friendzone, dia gak separah itu telatnya. Karena kita kan gak enak ya, kalau sahabat sendiri tuh mau nyatain, antar dia.
0: Iya itu bahan pertimbangan antar orang-orang
1: dia, iya,
0: kak.
1: Iya bahan pertimbangan. Sebenarnya iya. Kejadiannya juga belum tentu jauh sebenarnya. Ketika dia tahu, dia kasih jawaban juga yang benar gitu ya. Enggak sih.
0: Karena orang-orang sekarang tuh selalu prepare for the worst case, kak.
1: Betul-betul.
0: Iya kan, menurut Kak Martin itu penting apa enggak? Kalau friendzone gini ya?
1: Penting, jadi sebenarnya kalau serba salah ya tadi yang kau bilang worst case gitu ya. Tapi kalau untuk friendzone, untuk perasaan, sorry. Kalau perasaan, sebenarnya kita harus jujur sih. Perasaan tuh enggak bisa kita manipulate. Enggak bisa. Dipendem kayak makan. Makan juga kan kita tahan lapar, lama-lama gak kuat juga.
0: Iya sih, benar sih. Aduh. Kalau ini kan dari cerita temennya Kak Martin. Kak Martin sendiri pernah gak ngalamin friendzone?
1: Kalau di zaman gue SMA pernah. Pernah.
0: Okay.
1: Tapi gue berani, gue ngomong.
0: Akhirnya ngomong.
1: Gue ngomong dan ini poinnya juga nih, gue ditolak awalnya karena
0: ini sahabat tuh kan?
1: Sahabat.
0: Oke. Okay.
1: Karena awalnya dia pikir kan takut justru jauh nanti kalau putus ya. Kan pemikiran orang bukan ditolak atau enggaknya aja, kalau nanti putus malah nggak jadi teman lagi atau sahabat ya. Tapi karena gue udah ngomong pas dia putus sama cowoknya, akhirnya gue jadian.
0: Oh gitu.
1: Kurang lebih gitu.
0: Tapi pas akhirnya putus lagi, masih temenan atau enggak?
1: Temenan. Oh. Masih fine-fine aja.
0: Oke, okay, Gen Z
1: karena
0: semua.
1: Karena baik-baik.
0: Oh, putusnya baik-baik.
1: Putus baik-baik.
0: Emang ada kak putus baik-baik?
1: Oh, putus baik-baik banyak lah.
0: Ih, kalau baik-baik enggak putus kak?
1: Prinsip beda. Yes. Kalau putusnya gara-gara selingkuh, banyak kan pasti gak baik-baik.
0: Iya.
1: Tapi kalau putusnya gara-gara cuman beda prinsip, it's okay, banyak kok. Gitu. Menurut gue ya. Gitu.
0: Okay deh. Tapi, okay deh, kita kalah deh. Karena ini topik lagunya menarik banget. Karena pasti banyak orang. Sahabat Suara yang lagi join live TikTok ya, ini pada pernah ngalamin friendzone gak? Tuh, ada yang komen kak, kalau baik-baik gak putus tapi tergantung situasi, bener ya. Okay, dan Kak Martin, ini pernah hadiah paling romantis apa yang pernah kakak dapet? Atau pernah kakak dapet?
1: Cinta.
0: Ih, deep.
1: Cinta. Beneran, gue gak gombal, tapi gini. Gue punya, boleh gak gue spill sini?
0: Boleh.
1: Gue punya program live TikTok di TikTok gue, martin.wiguna. Itu dokter cinta. Kalau yang mau curhat-curhat boleh. Nah, di situ gue selalu bilang, kita punya anak tangga menuju cinta.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Yang pertama tuh simpatik. Yang kedua, itu suka.
0: Simpatik, suka.
1: Yang ketiga tuh sayang. Yang paling tinggi dan gak semua orang ngalamin menurut gue ya, cinta.
0: Kenapa semua orang gak ngalamin cinta kan?
1: Karena cinta itu gak akan pernah nyakitin, gak akan pernah ngecewain, selalu buat pasangannya nyaman, selalu buat pasangannya bahagia, walaupun juga dia belum tentu milikinnya.
0: Tapi Kak Martin setuju juga, ketika orang siap untuk jatuh cinta, dia harus siap juga buat dikecewain.
1: Bener. Jadi pertanyaan sama juga gini, lebih baik dicintai atau mencintai? Pasti banyak orang lebih baik dicintai, karena pasti nyaman.
0: Betul.
1: Iya, tapi kalau kita mencintai, kita siap, kita tercabik-cabik.
0: Ah.
1: Makanya istri gue, nah bagus lagi, saling mencinta.
0: Betul.
1: Sama-sama mencintai, nah itu luar biasa. Nah yang gue rasain hadiah, kalau ditanya hadiah terindah dari pasangan lo apa? Cinta. Dia bisa sampai setaraf itu, lo bersyukur banget.
0: Orang kalau udah cinta itu gimana sih kak? Sekarang tuh rela, banyak loh.
2: Iya rela. Makanya orang kan banyak kan, eh gue cinta sama lo.
1: Eh bagi gue ya, menurut gue ya, sorry nih. Bagi gue gak sembarangan ngomong cinta. Kalau lo udah siap, rela, ikhlas, udah siap prioritas lo hanya dia, itu baru cinta.
0: Kakak kan ini pencipta lagu nih kak. Abis ini karena bagus banget dari tadi ngobrol aja, tutur katanya tertata ya sahabat suara. Kita main games, Kak Martin bikinin kita lagu deh kak.
1: Boleh boleh.
0: Boleh ya. Abis yang ini sahabat suara kita dengerin lagu Spontan Uhuy dari Kak Martin.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska dan juga Kak Martin Wiguna. Oke, sebelum kita menantang Kak Martin untuk membuatkan lagu, kasih tahu dulu Kak, Kak Martin itu udah di musik sudah berapa lama?
1: Dari SD jelasnya sampai sekarang. Gue kalau benar-benar di industri musik di 2008, terus sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
1: Tadi belakang layar atau 2008 kan sempat ini kan apa band-bandan gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, terus abis itu di belakang layar karena bikin musik ilustrasi kan, musik scoring. Nah, sekarang per 2022 gue bikin solo sampai sekarang.
0: Oke, yang di belakang layar itu scoring udah berapa lama Kak buat lagu? Katanya tadi sih di off mic udah dikasih tahu tuh jumlah musik yang sudah dibuat Kak Martin. Kasih tahu Kak. Kasih tahu Kak.
1: Jadi di kalau di TV ya, gue tuh ada tim namanya Music and Audio Post Department di MNC Group lah, gue sebut boleh ya?
0: Boleh.
1: Nah, di situ kita udah buat musik ilustrasi, kerja bareng-bareng ya, nggak sendiri gitu ya. Itu 5.700 musik sampai sekarang, kurang lebih.
0: 5.700. 5.700. Ini mah gampang berarti gaps ya?
1: Enggak juga.
0: Kan udah 5.700 Kak. Kita ganti kali kata yang udah kita. Oke, tapi kita singgung dikit dulu deh lagu Karena Gila Karena Cinta ini ya Kak. Ini kan lagu soal friendzone juga. Tadi pas ditanya hadiah paling romantis, udah Kak Martin jawab soal cinta. Dan aku mau nanya ke Kak Martin dulu sebelum diputerin lagu yang udah dibuat. Kak Martin tuh pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gak?
1: Pernah pastinya lah. Diselingkuhin.
0: Itu gak akan putus baik-baik dong?
1: Enggak, kan gue bilang kalau diselingkuhin pastinya enggak. Tapi kalau cuma beda prinsip, pastinya ujungnya pasti nyambung gitu. Setelah putus, cuma beda pendapat ya. Atau beda agama, misalkan sama-sama kan cinta. Sama-sama bukan cinta, sama-sama kan gak ada hard feeling apa-apa gitu kan. Gitu.
0: Oke, nggak dijadiin lagu tuh Kak pas ditinggal lagi sayang-sayangnya?
1: Ada, ada lagi, ada, adanya nggak?
0: Apa yang cerita apa yang kira-kira belum pernah dimasukin Kak Martin jadi sebuah lagu?
1: Apa ya? Pasti ada sih ya. Cuman kalau gue bikin berbagai macam, nggak cuma cinta aja, tentang orang tua ada, tentang gue traveling kemana ada, kayak gitu-gitu macam-macam sih. Cuman memang beberapa memang belum rilis, yang gue baru rilis kan sampai saat ini tuh 4 buat format solo gitu. Masih soal cinta. Itu ada lagu Saat Ku Telah Memilih, itu single kedua gue.
0: Yang di 2022 itu ya?
1: 2022. Itu ceritanya tentang dia bingung gitu kan. Dia bingung karena sebenarnya cintanya bukan sama pasangannya.
0: Hah, gimana
1: kayak gitu. Tapi dia gak selingkuh. Dia gak selingkuh. Saat ku telah memilih. Jadi dia nyesel gitu. Gue udah milih, ternyata ini bukan cinta gue. Tadi yang kayak aku bilang, jadi gak semua orang itu ngalamin cinta. Sampai taraf cinta ya, versiku ya. Gitu ya. Nah, ini kejadian kayak gitu. Saat ku telah memilih tuh udah dia menjalin hubungan, udah serius gitu. Ternyata cintanya, dia baru ngerasain ternyata cintanya bukan sama orang ini gitu. Makanya saat ku telah memilih judulnya.
0: Lagu-lagu Kak Martin ini ceritanya selalu seru-seru loh di balik lagunya. Dan selalu soal nyesel. Kak, lagu-lagu yang seorang lagi jatuh cinta Kak.
1: Ada lagu gue juga yang cerita cuman cinta, apa bukan cinta ya, pacaran seminggu. Ada. Banyak kan lo yang ngalamin baru pacaran seminggu, putus. Gue yakin Gen Z banyak yang ngalamin.
0: Kalau pacaran seminggu, PDKT-nya kira-kira berapa lama tuh Kak?
1: PDKT cepet loh orang-orang sekarang, sehari, dua hari bisa jadi kan?
0: PDKT sehari tuh gimana sih?
1: Ya bagi kita ya, kalau gue sih juga awam ya, tapi terjadi. Terjadi kan? Di sekitar kita pasti.
0: Pacaran seminggu tuh Kak Martin dapet ceritanya dari siapa Kak?
1: Dari cerita dari anak gue.
0: Oh, anak Kak Martin pacaran cuma seminggu?
1: Enggak, bukan. Maksudnya dia kan cerita, Daddy gini, tentang temannya lah apa gitu. Nah, di situ gue langsung gue tanya-tanya kan, lumayan.
0: Oh, ide, inspirasi.
1: Kurang lebih itulah. Jadi banyak kejadian ternyata pas kita apa di lingkungan kita, di circle kita, yang kayak gitu banyak pasti, yang cuman seminggu, bahkan yang ada juga, ya boleh percaya boleh nggak, yang ya mungkin asal-asalan juga ya, yang baru 2 hari putus ada juga, yang baru jadian 2 hari, gue nggak bilang pacar 2 hari ya, PDKT nggak tahu berapa lama, tapi baru 2 hari putus, baru sehari putus ada juga.
0: Ya ampun, sampai garuk kepala lo ini. Tapi ada nggak, kan Kak Martin sering live TikTok nih pagi-pagi, cerita soal percintaan orang-orang yang menurut Kak Martin tuh menarik banget buat dijadiin lagu.
1: Menarik banget, asli. Gue pas, gue belum lama sih punya program Dokter Cinta ini, itu weekend malam, jam 10 gue live, Jumat, Sabtu, Minggu di TikTok. Itu ada yang lagi banget-banget banyak orang ngalamin, yaitu avoidance and anxiety.
0: Iya itu betul.
1: Itu banyak banget yang tiba-tiba kalau avoidant kan dia takut kehilangan, dia nyamannya kalau jauh, nggak mau dekat. Kalau anxious itu kan lebih kayak kita overthinking mulu kayak gitu. Itu banyak banget. Sampai yang dari Malaysia itu ada beberapa dari Malaysia tuh, itu tiap gue live pasti ada. Itu cerita tiba-tiba malam itu dia kehilangan cowoknya walaupun cuma beberapa jam, paniknya udah cemasnya luar biasa, kehilangan kontak. Itu saking dia anxious itu. Dan gue banyak baca juga, gue banyak dari circle gue juga ngalamin, gue lihat, gue dengar, gue rasa ya. Dan di situ gue jadi bisa berbagi sama teman-teman di situ yang ngalamin kayak gitu gitu. Jadi gue kasih saran buat yang avoidant and anxious, lo punya pasangan, baik lo ngalamin, lo harus sadar yang pertama. Sadar dan lo mau berubah. Kalau lo enggak kuat ya, pasangan lo enggak kuat atau lo enggak kuat ya, lo harus move on gitu.
0: Menurut Kak Martin, kalau orang kayak gitu, dia baiknya punya pacar dulu apa enggak usah? Dia benerin diri dia dulu sendiri.
1: Kalau kondisinya dia jomblo, harusnya jangan. Kalau menurut gue ya.
0: Iya.
1: Dan banyak yang teman-teman perlu tahu gitu ya. Banyak orang yang avoidant and anxious itu enggak ngerasa dirinya itu.
0: Nah itu. Gitu.
1: Dia kalau lo dalam posisi misalnya, lo pasangan lo anxious gitu ya. Harusnya yang lo perlu supaya dia berubah, lo kasih kepercayaan sama dia dan lo bikin dia percaya. Yang pertama itu kan base hubungan kan percaya ya, itu dulu. Kalau dia udah percaya sama lo, terus lo ikutin flow-nya dia walaupun dia overprotective, lo ikutin dulu flow-nya sambil pelan-pelan lo kasih dikit-dikit. Misalkan, gue tuh sibuk, kita bikin jam-jam untuk WA yuk. Misalkan dia berubahnya kita tuh pelan-pelan, yang gue alamin ya, yang gue coba ngerubah dan berhasil ya. Di live gue pada komen dan berhasil Kak pasangan gue. Gitu.
0: Benar-benar gitu. Dokter cinta loh ini Kak Martin. Kita pindahin dulu live di suara ya Kak. Tapi Kak Martin kan udah punya lagu buat friendzone, buat orang tua udah ada juga, jatuh cinta udah ada. Lagu buat Iswara ya.
1: Siap.
0: Ini tadi aku sempat kasih ke Kak Martin sahabat suara 3 kata yang harus dirangkai Kak Martin untuk menjadi sebuah lagu. Nongkrong, radio, dan juga warga. Kak Martin udah siap?
1: Bismillah ya.
0: Oke.

0: Boleh kali Kak Martin itu dijadiin jingle kita, boleh gak?
1: Boleh banget.
0: Oke, itu kan tadi lagu yang Kak Martin buat secara spontan. Uhoy, sahabat suara. Abis ini aku akan puterin lagu Gila Karena Cinta dari Kak Martin Wiguna.

0: 101,4 FM, I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Chef Rizka sampai jam 2 siang nanti. Dan juga masih bareng sama Kak Martin. Nah, terima kasih ya sebelumnya sudah hadir di I Suara.
1: Seneng
0: banget loh.
1: Thank you.
0: Dan hari ini kan kita ngomongin soal lagu Gila Karena Cinta. Menurut Kak Martin sendiri, lagu ini tuh cocoknya didengerinnya tuh pas situasi apa?
1: Friendzone sih, enggak, tapi bebas sih. Kalau ini tuh sebenarnya kalau lagunya tentang friendzone, tapi kalau lo ngambil chorusnya doang, rapnya aja, itu kan liriknya dirimu membuatku jadi gila karenamu. Bisa juga buat kita gombalin pasangan kita, muji-muji pasangan kita, bisa gitu. Segala macam sih. Ini memang liriknya gue bikin berbagai, bisa dicop-cop gitu, berbagai situasi. Tapi inti lagunya tentang friendzone.
0: Oke, nah kalau misalkan ada pendengar kita nih, sahabat suara, yang lagi ngalamin cerita yang sama persis sama lagu ini, kayak dia lagi naksir sama sahabatnya tapi mau ngungkapin tuh susah banget, takut ngorbanin hubungan pertemanannya mereka. Ada pesan-pesan gak yang mau Kak Martin sampein buat sahabat suara?
1: Segera ucapin sih, jujur, daripada lo telat. Jujur, perasaan harus jujur.
0: Perasaan harus jujur ya. Tapi kalau abis itu hubungan pertemanannya kandas, gak apa-apa Kak?
1: Enggak, lo harus biasa aja. Maksudnya setelah lo ngomong, memang pasti baper ya. Kalau gak mungkin ya, manusia normal pasti baper. Tapi kalau lo memang udah berani ngelakuin itu, lo harus bertanggung jawab dong. Berarti kan dia tetap sahabat lo.
0: Tapi kan awkward dong pasti.
1: Pasti, tapi lama-lama kalau memang lo terima itu, yang tadi gue bilang, kalau memang lo cinta sama dia, harusnya yang penting dia nyaman dan bahagia aja sih. Memang klise ya kalau ngomong gitu ya, tapi harusnya begitu.
0: Udah mau rela lah ya kan, kalau udah cinta udah berani, udah harus mau rela.
1: Yes.
0: Oke, Kak Martin, abis ini ada manggung-manggung terdekat mungkin, atau ada lagu yang dirilis lainnya selain Gila Karena Cinta?
1: Rilis iya, September kemungkinan ya.
0: Iya, bentar lagi. Oke.
1: Baru lagi.
0: Dan manggung-manggung terdekat gitu ada gak Kak?
1: Manggung terdekat ada mungkin di luar kota nih, kayaknya gue mau ke Jogja.
0: Oh iya, tanggal berapa Kak?
1: Tanggalnya berapa? Oke, 24 deh kalau gak salah deh.
0: Oke, 24 Agustus. Ke Jogja, dan di September nanti akan ada lagu baru. Ih, penasaran ya. Cerita sedip apalagi yang akan dibawakan oleh Kak Martin ya. Tapi kalau mau ngeliat update-nya ada di Instagram Kak Martin, mungkin Instagramnya apa namanya?
1: Ada, kalau mau follow gue di martin.wiguna, A-nya 2.
0: Oke, Instagram.
1: Atau TikTok juga ada di martin.wiguna juga. Kalau mau lihat penasaran MV gue untuk friendzone-friendzonean nih, di channel Martin Wiguna, Gila Karena Cinta judul lagunya.
0: Oke, pokoknya TikTok, username TikTok sama Instagram martin.wiguna. Dan Dokter Cinta siaran tiap hari apa aja Kak?
1: Jumat, Sabtu, Minggu, yang mau gabung, yang mau curhat yuk. Jumat, Sabtu, Minggu jam 10 malam.
0: Sampai jam?
1: Sampai jam gak nentu tuh.
0: Ngantuk ya Kak Martin, baik. Oke, dan abis ini sahabat suara, Kak Martin akan menyanyikan lagu Gila Karena Cinta. Silakan.

0: sore Kak Warti, sore indah sekali ya. Dan buat Sahabat Suara, terima kasih juga yang sudah mendengarkan aku dan Kak Martin sampai jam 2 sekarang. Kita ketemu lagi di minggu depan di hari yang sama dan di jam yang sama. Happy long weekend, bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Bling one eye. Kelilipan. Kucek banget sih.
0: Tuh. Itu aduh ilmu coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Okay. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Oh, punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan.
3: Udah ada sih.
2: Udah enggak ada. Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia ee.
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata?
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan
0: diem aja.
1: Ayo, 5.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, 5.
0: Ada. Tipis-tipis aja Om Indra, jangan ragu.
1: 22.000 bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masuk pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Nyontek
0: lu. Apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat. Cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Masih ingat nggak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi

0: sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
1: Tapi
0: adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Itu Uti ada au au au. Au, oh, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Kantor Nusantara mempersembahkan film drama coming of age adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari kos-kosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh. Itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun

26 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak Closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

0: Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
3: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan. Yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Dan udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
4: Radal. Itu radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa Pak?
3: Dia ke bawah terus.
1: Dia
3: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
3: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras.
3: Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomong.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Masih ingat nggak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi

0: sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Bensin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo, selamat sore sahabat suara. Reza Bima, Jill Vandis, Rifki Agoy menemani lagi di hari ini, di hari tanggal 14 Agustus 2026.
3: Rifki Febian.
2: Di mana hari ini banyak acara pasti di kantor ya. Ada yang lomba, ada yang mengikuti pidato presiden dari tadi. Nah, lo udah kesel atau belum tuh?
4: Banyak.
2: Kita akan nemenin sampai jam 7. Dan seperti biasa akan ada berita-berita ya. Ini ada terkait remaja 17 tahun bunuh ibu dan adik. Aduh, rancang skenarionya pakai chat GPT lagi. Terus udah gitu ada Gen Z bertanya, lebih percaya arwah gentayangan jelmaan jin atau beneran nyawa yang gak tenang. Ih, gue mah kagak ngerti ya, gue aja takut.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Iswara.
2: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
0: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Menyambut long weekend dengan cuaca yang mendukung sekali sahabat suara. Kalau kamu lihat hari ini ya, di Yogyakarta dari pagi itu cenderung mendung terus. Nggak hujan tapi mendung, jadi kayak vibes-nya tuh enak banget. Bener-bener menyambut kita-kita yang sudah siap untuk menghadapi long weekend besok. Mungkin ada yang udah ngambil cutinya dari hari ini. Wow, nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Cuti dari hari ini mungkin, atau baru nyampe Jogja mungkin, ya kan. Selamat datang di Yogyakarta buat kamu yang dari luar kota. Selamat menikmati macetnya ya. Saya tuh selalu bilang, kalau mau ke Jogja jangan masuk long weekend. Orang weekend biasa aja rame, apalagi long weekend gitu. Tapi ya gak apa-apa, itu adalah sebuah pilihan buat kamu sahabat suara. Yang jelas sih long weekend kali ini sedikit berbeda gitu ya, karena ada nuansa-nuansa menuju hari yang paling benar gimana sih nyebutnya, hari ulang tahun Republik, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Itu deh pokoknya. Jadi kalau kamu sudah mulai menemukan ornamen-ornamen merah putih gitu ya, atau bahkan mungkin menemukan beberapa event atau lomba-lomba, ya itulah, kita sudah masuk di Hamin 3 nanti di tanggal 17 Agustus gitu ya sahabat suara. Jadi kira-kira rencana kamu di long weekend ini mau ngapain aja sih? Kasih tau saya dong, kalau saya sih udah jelas. Mumpung long weekend ya kan, mumpung long weekend tidur. Apalagi kalau cuacanya mendung-mendung kayak gini, adalah tidur gitu ya. Bikin mie instan rebus 2, pakai cabenya 5, telur setengah mateng, itu deh perfect long weekend sih kalau menurut saya. Kalau menurut kamu perfect long weekend seperti apa, kasih tau Grace Cantona. Sambil request lagu favorit kamu sampai jam 7 malam nanti, di mana? Di Suara Santai.

Bandung Sahabat Suara mau kemana weekend ini? Tenang aja, saya punya satu rekomendasi event dimana kalau kamu pengen nostalgia balik ke masa kecil dan pengen nyanyi bareng lagu-lagu kartun, anime, game, J-pop, J-rock tahun 80 sampai 2000-an, bisa langsung aja datang ke acara Oru Jok by Oru Taku. Jadi mulai dari Sailor Moon, Dragon Ball, Doraemon, Satria Baja Hitam, dan masih banyak lagi. Pokoknya nanti di acara Oru Taku kamu bakalan karaokean lagu-lagu Jepang lawas non-stop sepanjang malam. Pokoknya jangan sampai ketinggalan, soalnya ini adalah acara pertama mereka di Yogyakarta. Catat tanggalnya di hari Minggu 16 Agustus 2026 mulai jam 7 malam di Stairs at Prawiro Taman. Tiketnya start dari Rp125.000, tersedia di tiketmelo.com dan tiket.com. Buat info lebih lanjutnya, kamu bisa langsung aja cek Instagram mereka di @orutakuclub.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua.

0: Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
0: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
0: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
0: ya kan?
5: Check out the FIFA buat aku juga, please.
0: Ngelunjep deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

hanya suara Jogja, suara warga Indonesia. Kamu percaya gak sih sahabat suara kalau di Indonesia gitu ya, masih banyak hewan-hewan liar yang katanya sudah mulai langka ataupun punah, tapi sebenarnya masih ada loh. Salah satunya yang mungkin yang mungkin udah hampir punah itu adalah macan kumbang. Dan bisa bayangin gak kalau ada macan kumbang itu tiba-tiba ngetok-ngetok depan rumah kamu atau ke pemukiman atau ke perumahan kamu, kan agak-agak serem ya. Tapi ini beneran kejadian ternyata. Jadi ada satu macan kumbang yang turun ke pemukiman warga di Dukuh Ngasinan, tepatnya di Desa Gunung Sari, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, which is ini di Jawa Tengah ya. Kabupaten Batang itu di Jawa Tengah, sahabat suara. Kemarin Rabu pagi, dan nah, mau dibilang untungnya, tapi kok ya enggak untung gitu. Tapi untungnya si macan kumbang ini menyasarnya adalah memangsa ternak ayam sama marmut gitu. Jadi enggak sampai yang menyerang atau melukai manusia gitu ya, melukai warga, sebelum berhasil dievakuasi oleh tim gabungan gitu. Jadi udah sempat makan ternak warga, tapi habis itu untungnya bisa dievakuasi. Jadi memang BKSDA Jawa Tengah akan mempertimbangkan ya, dari kasus tadi gitu, dari kejadian tadi, akan mempertimbangkan pemasangan kembali kamera trap atau kamera yang ini nih. Kamu kalau biasanya sering nonton National Geography gitu ya, Nat Geo Wild atau Animal Planet. Nah, kurang lebih itu yang kamera yang gak ada orangnya, jadi yang memang dia dipasang. Nah, kayak gitu dah, kamera trap itu akan dipasang kembali, akan dipertimbangkan kembali, karena kamera yang sebelumnya hilang, kok bisa? Ya kita positive thinkingnya hilang mungkin karena memang ditampol sama hewan-hewan liar yang ada di sana gitu. Nggak mungkin dong diambil sama orang di tengah-tengah hutan belantara gitu kan. Dan nantinya BKSDA Jawa Tengah akan menggandeng LSM, terus juga berkoordinasi sama perhutani dan juga pemerintah setempat buat masang rambu-rambu peringatan di sekitar lereng pegunungan. Enak, memang sebenarnya masih agak risky gitu ya. Apalagi kalau misal kamu dari Jogja pergi ke Semarang gitu, atau ke Temanggung gitu ya, atau dari Semarang deh, Semarang ke Jogja tuh saya tuh biasanya lewat Temanggung via Sumowono. Itu masih ada tempat, masih ada area yang hutan-hutan gitu sahabat suara. Dan itu tuh masih ya sometimes ya, kadang-kadang lah, jarang lah ada macan kumbang atau babi hutan yang tiba-tiba lewat kayak gitu aja, dan memang masih ada. Tapi kalau memang menurut kepala BKSDA Jateng gitu, Bu Dia Sulistiari, bilang kalau kemunculan macan kumbang dan masih ada keberadaan owa Jawa, ini tuh jadi indikator kalau kondisi ekosistem hutan Gunung Prau masih terjaga dengan baik sebagai habitat satwa liar gitu. It means masih ada harapan gitu ya, walaupun mungkin udah di kategori hampir punah, tapi masih ada harapan untuk hewan-hewan liar ini, hewan-hewan yang hampir punah ini tuh bisa bertahan hidup kayak gitu. Karena sepanjang Januari sampai Juli 2026, BKSDA Jateng menerima total 3 laporan kemunculan macan. Ih, serem banget. Antara serem tapi juga happy gitu, karena ternyata masih ada nih di habitat aslinya gitu kan ya. Jadi 3 laporan kemunculan macan serta ada aduan satwa lain kayak monyet ekor panjang, itu kan memang di Jogja pun gitu ya, di Kaliurang gitu tuh masih banyak kayak gitu, yang dipicu oleh kondisi musim kemarau waktu satwa mencari pakan, kan mungkin udah gak bisa dapet gitu ya di lingkungannya, makanya sampai ke pemukiman warga. Dan himbauan dari BKSDA buat kita nih sebagai masyarakat untuk membantu menjaga keamanan perangkat kamera trap yang nantinya dipasang, iya kan, ini terutama yang mungkin dihidupnya di daerah-daerah sana gitu ya, deket-deket hutan gitu. Ayolah, tolonglah kita jaga bersama. Kamera trap ini kan juga fungsinya supaya mendeteksi gitu ya. Gak mungkin dong ada orang yang 24/7 ditugaskan di tengah hutan belantara untuk memantau pergerakan satwa-satwa liar ini tadi gitu kan. Makanya dipasanglah kamera trap. Tolonglah dibantu ya, dibantu untuk dijaga. Ini juga demi kelestarian alam dan juga satwa Indonesia. Sahabat suara, lagian kalau kamera trap kayak gitu mah beli aja di Facebook, banyak tau yang jualan.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh. Turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
5: dengan streaming ke
4: iswara.id.

0: dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, Gunung Semeru mengalami erupsi sebanyak 8 kali dalam kurun waktu 6 jam pada Jumat 14 Agustus 2026 pagi. Diawali dengan letusan pertama pada pukul 00.24 waktu Indonesia bagian barat dengan letusan tertinggi mencapai 1,2 km. Erupsi tertinggi terjadi pada pukul 5.15 waktu Indonesia bagian barat dengan tinggi kolom letusan mencapai 1,2 km di atas puncak dan amatan kolom abu berwarna putih hingga kelabu yang mengarah ke selatan. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru saat ini bertahan pada status level 3 atau siaga. Masyarakat dilarang beraktivitas di radius 5 km dari kawah atau puncak karena risiko lontaran batu pijar serta di sepanjang Besuk Kobokan, sektor Tenggara hingga jarak 13 km dari puncak dan radius 500 meter dari tepi sungai. Dilansir dari Harian Jogja, petugas pos pengamatan mengingatkan warga untuk mewaspadai potensi perluasan awan panas, guguran lava, dan aliran lahar hujan di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak, khususnya Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan juga Besuk Sat. Beralih ke berita berikutnya, pemecah ombak di sisi barat Sungai Bogowonto, Kelurahan Jangkaran Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo DIY mengalami kerusakan pada ujung jalan inspeksi. Pada Kamis 13 Agustus 2026 siang, petugas memasang garis polisi di sekitar bagian pemecah ombak yang mengalami kerusakan. Pemasangan garis polisi dilakukan sebagai langkah antisipasi agar warga tidak mendekati bagian pemecah ombak yang berbahaya. Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah 5 Kulon Progo, Aris Widiatmoko, mengatakan kondisi tersebut diketahui setelah sebuah video yang merekam pemancing beredar di sosial media. Dilansir dari Kompas.com, Aris menduga kerusakan pada ujung jalan inspeksi tersebut terjadi akibat abrasi. Bagian bawah struktur terus diterjang gelombang hingga terkikis dan menyebabkan bagian atasnya ambrol. Kerusakan tersebut kemungkinan terjadi bersamaan dengan gelombang tinggi yang terjadi sejak pekan lalu. Demikian Suara Fakta bersama saya, Gris Kantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update kalau

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
3: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
7: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Suara.
5: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.
2: Indigo,
3: Indigo, Indigo.
1: Sesi dengar musik indie, let's go.

88,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya tuh sempat scroll TikTok kan, sahabat suara. Terus tiba-tiba muncul tuh di FYP saya satu video gitu ya. Isinya adalah foto satu band gitu. Terus mereka nulis, "Halo teman-teman, kalau misalnya kamu suka dengerin lagu-lagunya Hi-Fi, kamu harus dengerin kami. Kami adalah 1978 KOS." Saya enggak tahu bacanya 1978 KOS atau 1978 KOS. Terus waktu saya klik dan saya coba dengerin lagu-lagunya, enak ternyata. Salah satunya yang saya putar barusan ini judulnya adalah Duniaku, dan setelah saya cari tahu ternyata ini adalah salah satu unit pop asal kota tetangga kita, Surakarta aka Solo. 1978 KOS atau 1978 KOS. Dan ternyata mereka udah 1 tahun loh perjalanan musiknya, ditandai dengan kemarin ngerilis satu EP atau mini album yang judulnya adalah Senarai Rasa, tepat di tanggal 1 Agustus 2026, sahabat suara. Jadi EP ini isinya adalah 5 lagu, yang dimana 3 lagu diantaranya tuh udah dirilis dulu sebagai sebuah single. Antara lain ada Blush, kemudian ada Tanda Tanya, dan Duniaku. Kemarin saya udah sempet muterin yang Tanda Tanya, terus ini barusan saya puterin yang Duniaku. 3 lagu itu udah dirilis sebagai single, kemudian dimasukkan ke dalam EP, dan ditambah dengan 2 lagu baru yang judulnya Garis Yang Tak Bertemu, terus juga ada Pahit Manis Sedih Bahagia. Kalau dengerin secara, kalau musiknya mungkin agak sedikit berbeda gitu ya dengan Hi-Fi, tapi kalau ngedengerin range vokalnya gitu, kalau ngedengerin tipe vokalnya memang mirip-mirip banget gitu. Ada cewek, ada cowoknya juga, dan ceweknya itu yang high note gitu, yang suaranya suara-suara tinggi gitu. Saya suka ngedengerinnya karena apa ya, lagunya tuh bikin kita ngerasa, walaupun mungkin lagunya bukan yang tentang happy-happy gitu ya, tapi tuh ngerasa kayak cheerful aja gitu, kayak bener-bener Gen Z banget lah, musik-musik Gen Z sekarang gitu kan ya. Ya power pop lah kayak gitu, sama suara. Dan Senarai Rasa ini di albumnya ya, Senarai Rasa dari 1978 KOS ini ngebahas kisah perjalanan cinta anak muda yang ternyata ada alurnya di dalam satu EP gitu. Jadi alur ceritanya adalah menggambarkan tahapan hubungan, mulai dari ketemu nih, terus pas ketemu udah ragu-ragu, biasa kan cewek bingung ketemu cowok bingung. Terus ada konflik di sana sampai penyelesaian dan juga penerimaan. Jadi memang di dalam EP Senarai Rasa ini ya menggambarkan sebuah alur cerita dari sebuah hubungan gitu antara laki-laki dan perempuan. Dan kalau kamu mungkin wondering, ini sebenarnya memang cukup baru gitu ya. 1 tahun, 1978 KOS ini terbentuk 2025 di Solo, berawal dari sebuah kamar kos. That's why mereka ngasih namanya adalah 1978 KOS. Yang dimana kamar kos ini disulap jadi studio rekaman, dan ada 4 orang dalam band ini atau di dalam sebuah grup musik ini. Ada Alif Bahaudin, ada Revalinus Teviandra, ada Katarina Fernanda, dan juga Ramadan Titis. Jadi mereka pengen banget merepresentasikan emosi percintaan melalui karya-karya mereka, melalui single ataupun melalui EP-nya mereka ini. Dan ini kayaknya menurut saya salah satu band yang harus viral sih, karena beberapa dari Solo gitu ya, teman-teman dari Solo, teman-teman band dari Solo itu belakangan ini memang yang muncul lagi oke-oke banget. Setelah ada The Skit, terus kemudian ada Man Osman, ada Traffic Jam. Saya kemarin juga sempat ketemu in person sama teman-teman Traffic Jam, ternyata sambel itu. Terus sekarang ada 1978 KOS. Ini kamu harus dengerin deh lagu-lagu mereka. Udah ada 5 lagu ya dalam satu EP Senarai Rasa, dan kamu juga bisa request di Suara Jogja tentunya. Hari Jumat waktunya Indigo, sahabat suara. Jadi selain kamu bisa request lagunya 1978 KOS, kamu juga bisa request lagu-lagu indie favorit kamu. 081-229-98887. Yang satu ini adalah lagu yang masuk dalam EP-nya mereka yang terbaru, Garis Yang Tak Bertemu. Spesial buat kamu.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious.

0: manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
5: Jangan lupa like dan subscribe ya.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Finally sahabat suara, salah satu wishlist saya yakni nonton Mbak Elda aka Stars and Rabbit secara langsung. Ini akan terwujud di Cherry Pop 2026 yang mengangkat tema Repelita Musik, yang dimana ini bakal ngajakin kamu semua buat rekreasi di Candi Prambanan tanggal 22 dan 23 Agustus 2026, which means itu adalah minggu depan di hari Sabtu dan juga Minggu. Kamu bisa menyaksikan total lebih dari 60 penampil, 65 penampilan dengan total 68 penampil. Sahabat suara, di antaranya nih ada Festivalis yang bakal bawain set album Dokstral, Paradox Diametral. Ada Reality Club yang akan bawain set album What Do You Know. Ada yang menarik nih, ada NDX AKA. Terus juga

0: ada set kolaborasi dari The Jeblox, The Kick, dan juga The Skit. Kemudian ada Malik and the Essentials, ada Juicy Lucy, Sal Priadi, Nadine Amizah, Stars and Rabbit, of course yang udah lama gak manggung, Eleven Kind, The Adams, dan masih banyak lagi. 68 loh penampilnya, total penampilannya 65 ya kan. Tapi gak cuman itu, bakalan banyak program seru di sana, jadi gak cuman nonton konser aja. Jadi bakal ada Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids, dan juga Community Corner. Ada sign-in station juga, kemudian ada live screen printing, sampai art exhibition. Kamu bisa amanin karcis kamu sekarang yang masih tersedia hanya di fastticket.id. Dan kamu bisa follow langsung aja di Cherry Pop Fest untuk informasi selengkapnya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: tepatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out the FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
4: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
5: Iya.
6: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
7: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
8: Ma, tengokin ibu lah, nak.
7: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
6: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Iswara. Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 107.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gimana nih sama suara? Sudah mulai jalan-jalan keluar rumah belum? Menikmati crowded-nya Yogyakarta sore hari ini. Kalau misalnya kamu lagi jalan-jalan gitu ya, lagi keluar rumah, terus kayak sambil tiba-tiba inget gitu, oh iya harus belanja nih, kebutuhan atau stok di rumah udah menipis. Pas banget melipir aja ke Alfamidi. Karena seperti biasa kalau weekend kayak gini ya, di Alfamidi itu selalu ada promo yang namanya promo JSM, alias Jumat, Sabtu, Minggu. Itu adalah promonya Alfamidi, sahabat suara. Dan di minggu ini promonya ada berbagai macam produk, mulai dari sabun, terus deterjen. Jadi sabun badan ada, sabun mandi ada, sabun buat nyuci baju ada. Dan gak cuma dua itu, tapi masih banyak produk yang lainnya. Cocok nih buat kamu besok weekend yang belum punya rencana kemana-mana, mendingan membersihkan diri dan juga membersihkan baju-baju kamu. Stok yang banyak karena ada promo JSM di Alfamidi. Kalau misalnya udah terlanjur, aduh mager mau keluar, udah pasti rame banget, tenang, kamu masih bisa pakai aplikasi Midi Kering. Tinggal download aja, terus klik pesanannya, langsung diantar sampai depan rumah kamu. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai kelewatan promo JSM Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi ya. Karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Halo? Ini ada orang gak sih? Halo? Ada orang gak sih? Eh, suara apa itu?
2: Surprise! Happy birthday!
3: Biar gak serem, mendingan rayain bareng di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Cuma 150.000 net per pax dengan minimal 50 orang, kamu bisa rayain ulang tahun dengan menu buffet lengkap, penggunaan ruang selama 4 jam, sound system, LCD, kue ulang tahun, serta gratis satu kamar deluxe include dengan sarapan untuk 2 orang. Buruan reservasi sekarang di 08112-8006-101 dan cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
12: Dapatkan berita terbaru
13: dan tren terkini
12: dengan follow Instagram
13: Iswara.

0: musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

107.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Jangan lupa sahabat suara, bakal ada rekayasa lalu lintas merah putih Malioboro 2026. Besok Sabtu 15 Agustus 2026 akan ada yang namanya merah putih Malioboro 2026. Dan ada pengalihan arus lalu lintas gitu ya, dari jam 4 sampai jam 6 sore. Dengan kalau kegiatannya itu berlangsung dari jam 4 sampai jam 6 sore, rutenya dari Tugu Palputih Yogyakarta sampai titik 0 km Yogyakarta. Jadi ini akan ada rekayasa arus lalu lintas. Yang pertama adalah penutupan di simpang 4 Tugu yang ke arah selatan ke Jalan Margo Utomo itu dari jam 1 sampai jam 4. Kayak gitu. Terus pengalihan arus di Jalan Suryonegaran depan di Telantas Polda DIY dari jam 1 sampai jam 4. Kemudian pintu masuk Malioboro dari arah timur akan dialihkan ke Jalan Pasar Kembang dari jam 3 sampai jam 10 malam. Penutupan di sirip-sirip Malioboro yang mengarah masuk ke Jalan Malioboro, penutupan di Simpang Korem ya, ini benar ya. Simpang Korem yang mengarah masuk ke Jalan Malioboro itu juga jam 3 sampai jam 10. Simpang 4 Gondomanan yang arah ke barat dialihkan ke Jalan Brigjen Katamso. Simpang 3 RSPKU Muhammadiyah dialihin ke Jalan Bayangkara. Dan Simpang 3 Panguraan dialihin ke Simpang 3 Ibu Ruswo. Itu semua dari jam 3 sore sampai jam 6 sore atau tentatif. Pokoknya info selanjutnya kamu bisa lihat di Instagramnya @satlantasjogja. Boleh kamu ikut menikmati acara besok yang banyak banget di Yogyakarta. Tapi kalau saya balik lagi long weekend, waktunya kita untuk tidur aja. Jogja udah terlalu ramai dan macet.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
7: Mau teh jus? Mau.
6: Tenang.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa. Enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Jari Pop 2026 Replita Musik.
3: Jari Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Jari Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @jaripopfast untuk informasi selengkapnya.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu. Suara-suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
2: Iswara.
0: Dengarkan langsung di Bandung,
2: Banjarmasin,
0: Jakarta,
2: Jogja,
0: Makassar,
2: Medan,
0: Palembang,
2: Semarang,
0: dan Surabaya.

101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Rasan Davi pengen bacain update-update dari lo dulu, sahabat suara. Hey. Langsung aja kita masuk ke yang pertama. Ada yang titip salam dari Aldi. Mau titip salam buat kembarannya Aldo namanya. Wede, Aldi Aldo. Titip salam bang buat kembaran gue si Aldo katanya. Semoga lancar-lancar di negara orang. Waduh, lagi ngapain nih kembaran lo cuy? Sehat-sehat ya bro ya. Jangan lupa being adaptive kalau di negara orang lo ya. Soalnya kan ada peraturan-peraturan yang mungkin kita belum terbiasa gitu. Dan termasuk baru buat lo. Oke, good luck bro. Ini ada dari Putri juga yang pengen update udah sampai rumah katanya. Soalnya di jalan tadi macet banget. Sumpah lo tadi di jalan tol TB Simatupang tuh macet deh. Lagi macet-macetnya. Kayak gue mulai mengingat polanya nih. Menyadari polanya bahwa setiap bulan atau setiap berapa bulan tuh pasti ada pembetulan jalan tol gitu. Gue gak tahu apa yang di semen atau maintenance apa segala macam gitu. Soalnya bulan lalu sempat gak macet. Kok sekarang jadi macet lagi gitu. Update tadi juga di kantor gue, di MRA Media, ada The Rockin' Live dan juga Iswara.

kita ngadain beberapa lomba gitu sahabat suara. Ada gue menang lagi, gue dapet mukena. Iya mukena. Ya buat siapa lagi lah, bukan buat gue pasti. Terus gue dapet kaos juga. Jago gue, kompetitif. Bener dah. Tadi lombanya itu masukin pulpen ke botol, biasalah ya. Terus pindahin gelas ke garis finish. Tapi mindainnya gak boleh pakai tangan, harus pakai. Jadi balon lo masukin ke dalam gelas, terus lo tiup. Jadi dia akan mencengkeram gelasnya gitu. Gitu. Ini soal lagi banyak banget. Gue liat di Instastory orang-orang tuh kantornya tuh lagi pada bikin lomba 17-an. Update-update dong di kantor lu tuh udah bikin belum sih? Dan juga kalau udah bikin, kasih tahu lombanya apa aja, seru atau enggak gitu ya sahabat suara ya. Update-nya di WhatsApp-nya Suara aja di 0816 114 1014. Ditungguin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi.

0: sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

pengen bacain update-update dari lo soal perlombaan dalam rangka merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ya. Udah pada ngadain belum di kantor masing-masing? Coba. Ini ada dari Siska, di kantornya udah bikin kak, tadi seru banget bikin lomba karaoke gitu. Wah itu seru sih. Kadang-kadang tuh lomba itu tuh berdasarkan seberapa heboh kantor tersebut. Kemarin gue nge-MC di Badan Pom. Demi apapun seru banget. Orang-orangnya seru banget. Gue gak expect loh. Gue kira yang kayak pasti serius banget nih orangnya gitu ya di kantor ini. Ternyata enggak. Jujur, gue nge-MC di sana kayak nonton bola. Gitu. Padahal lombanya fashion show sama band. Itu bener kayak buset. Mereka tuh niat banget Sahabat Suara. Niat bikin poster untuk dukung divisinya masing-masing yang berlomba. Keren-keren. Salut, salut. Prof. Taruna, selaku Kepala BPOM, terima kasih sudah mengundang saya untuk MC ya. Info, setahun ke depan jadwalnya masih kosong. Enggak. Tapi kalau mengundang-undang lagi bisa diatur, Pak. Kalau dengar, sehat selalu, Bapak. Yeah. Ini ada dari Danu. Danu kantornya belum bikin nih, rencananya minggu depan hari Senin. Wah, pas banget tuh, biar membara. Awal-awal minggu dikasih lomba-lombaan. Semangat kerja lo. Oh, iya, gue masih siaran sampai jam 10 malam nanti. Jadi lo boleh update-update. Kantor lo gimana sih? Udah pada nyelenggarain belum sih? Dalam rangka merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ini yang ke-81. Update-nya di mana? Di 0816 114 1014. Let's go.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasandavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril di jam keduanya. Beril siaran, let's go.

Namanya lo lagi di jalan, mungkin yang masih lembur di kantor sekarang, atau mungkin yang sampai rumah. Dan pengen ngucapin happy weekend!

masih ngomongin soal fenomena Instastory gue yang hari-hari ini belakangan tuh kayak banyak banget yang kantornya lagi ngadain event dalam rangka merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-81. Pertanyaan gue, apakah kantor lo semua sudah mengadakan event tersebut? Lomba-lombaan, karena Iswara udah jujur telak udah. Ada yang nanya, tadi dapat juara apa Ber? Gue dapet 2 juara. Yang pertama gue dapetin juara lomba pakai sarung sambil mantul-mantulin balon ke atas. Jadi tuh gue dikasih waktu, gue disuruh pakai sarung perfectly, tapi gue sambil mantul-mantulin balon ke atas, balonnya nggak boleh menyentuh tanah. Nah, menang gue. Beril si rajin sholat telek gue. Yang kedua, gue menang lomba apa tadi ya? Oh, itu tadi yang gue jelasin, mindahin gelas dari garis start ke garis finish. Tapi nggak boleh pakai tangan, mindahin gelas plastiknya. Mindahinnya harus pakai balon. Balonnya itu lo tiup. Jadi dalam keadaan balon masih kempes dalam gelas, lo tiup. Jadi dia tuh balonnya tuh mencengkram gelas tersebut. Gue bawa ke garis finish gitu. Terima kasih buat Bang Buluk dan juga Agoy and tim yang sudah menyelenggarakan perlombaan 17-an yang mantep banget. Demi apa gak ada suaranya? Ada kok suaranya, emang ada suaranya? Gue tuh lagi live di TikTok juga, sahabat suara. Tapi kata sahabat suara yang di TikTok gak ada suaranya. Oh my God. Bentar ya, kita break dulu sahabat suara. Jadi buat lo yang pengen jawab di malam hari ini, topik malam hari ini kenapa? Topik malam itu gue pengen nanya ke lo. Kantor lo tuh udah bikin acara-acara kayak gitu belum sih? Nah, kalau iya, coba report, seru gak? Apa aja lombanya? Kasih tahu gue di TikTok. Kita lagi live sekarang di iswara.network. Oke, okay, I'll be back. Kita masuk ke Discord ya dulu.

0: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

0: Cowboy Junior kamu diputerin di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Halo.
1: Nih siaran lagi gak sendiri sahabat suara.
2: Mang, saya temenin anak bontot saya guys.
3: Bentar bu, ini lu pakai lu pakai mic itu bu.
1: Ini ada bos gua. Ini lu yang denger. Nih lu harus tahu ini bos gua ya.
2: Ini gimana sih bun?
1: Tarik aja.
2: Ntar dulu. Ya.
1: Introvert gue.
2: Sejak kapan lo introvert?
1: Ini gak ada yang mau ke studio apa di luar masih rame?
2: Aku cuma ngomong. Guys, gue kena prank. Pada saat Daryl ngasih demo siaran ke gue untuk siaran malam. Ntar dulu masih mic-nya. Oh sini.
1: Oh iya, situ dong.
2: Oke. Okay. Suatu hari gue ngajak Daryl untuk siaran malam. Daryl mau gak siaran malam? Oke, bisa kak. Oh suaranya kalem, condan, womanizer. Oh bisa nih buat siaran malam. Dia naik-naik meja, dia naik-naik kursi.
3: Gak tanya yang lain,
2: gue kalem. Gue kena prank guys.
3: Tanya yang lain, gue kalem. Gue gak pernah gue diri-diri.
2: Sejak kapan kalem? Gue tanya. Kagak, sorry.
1: Ya, suara ini adalah radio yang kalem ya, sahabat suara. Buat lo yang lagi di mobil dengerin, kalau 101,4 FM, suara radio kalem. Jujur, radio kalem. Bener, telak. Radio kalem, telak. Orang-orangnya itu serius.
2: Halo.
1: Ada
2: usaha.
1: Gue lagi siaran sama bos gue. Kita lagi ngomongin soal kantor kalian tuh udah pada bikin ini belum sih, bikin acara-acara menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang 81. Nah, kita tadi baru bikin, kasih tahu.
2: Jadi kita udah bikin lomba hari ini.
3: Pakai ini. Ih,
2: gimana copotnya?
3: Tinggal dicopot.
2: Mana coba gue tanya? Kita lihat
3: tuh,
2: coba.
3: Tuh, apa bisa? Tuh. Ngomong.
2: Jangan marah-marah dong.
1: Iya. Ini
2: enggak sok.
1: Love you.
2: Oke. Okay. Enggak sok. Ada apa? Oke. Okay. Yeah. Guys, kalau tadi yang ngelihat dari siaran gua suka dilalangin mic.
3: Oh, iya.
2: Kalau tadi yang ngelihat dari siaran sore dari jamnya Jila Maeja, kita mengadakan lomba dari tim broadcasting media department. Coba.
1: Gimana, seru nggak?
2: Pada lihat TikToknya nggak?
1: Tadi live TikTok juga. Gue ikutan lomba. Produser pagi Buluk ikutan. Semua ikutan. Butika nih kemana ya? PD itu harus saya ikutan, tapi dihilang. Nah, ini pengen tahu nih gue nih.
2: Citra.
3: Ngapain sih?
2: Enggak, Citra bilang, Citra siapa itu cantik amat. Yang cantik Beryl kan maksudnya kan? Yang cantik Beryl kan?
1: Ya, Citra-Citra itu penonton di TikTok. Kita lagi live di TikTok juga, iswara.net.
2: Citra, ini abonku ya, anak bontotku yang ku sayang. Kalau mau disayang-sayang ya cukup di on air aja. Kalau sayangnya sama aku sih aku terima kasih banget.
4: Balik ya guys.
1: Ada Farah.
2: Farah sini
1: juga.
2: Farah.
1: Tadi kita habis bikin tadi.
2: Ya, kapan lagi kan kita muncul? Guys.
4: Capture nih kapan lagi guys?
2: Guys, ayo coba capture.
4: Gue kemalem coba. Jarang-jarang nih.
1: Tadi, kapan tadi lagi kita habis bikin tadi kita habis bikin acara 17-an.
4: Asli.
1: Gimana seru enggak, Far? Nih Farah tuh salah satu yang Farah tuh salah satu yang ambisius.
2: Gue baru pertama kali nemuin seorang Pisces ambisnya segede Farah.
4: Emang ya?
1: Lu parah sih, Far.
2: Asli, Far.
1: Lu telek.
2: Masalahnya gini, pasangan saya Pisces. Enggak seambi Anda.
1: Okay. Lu parah lu.
2: Boleh pegang sendiri gak bu?
1: Bisa dipegangin sama bos, ini bos lo.
4: Enggak, lu gak usah gituin gue. Kan tadi lo harusnya.
1: Wait, sorry.
4: Halo Claudim 18, kita ketemu di malam hari ini di hari Jumat ya.
2: Parah gak kelihatan di kamera.
4: Kelihatan?
2: Kurang kiri.
4: Lihat videonya iya. Enggak, aku tuh kayak gini. Aku tuh emang kayak suka banget. Glenn kah? Hai, akhirnya aku muncul. Udah banyak-banyak
1: orang-orang tuh. Ini ada yang denger dari mobil loh, Far.
4: Iya, halo semuanya. Ini on air.
1: On air?
4: Oh, dikirain di TikTok aja. Halo sahabat suara yang lagi di mobil. Suara aku udah mulai habis nih, kebanyakan teriak-teriak.
1: Iya, ada saran gak buat yang dengerin radio dari mobil harus jangan ngantuk apa gitu-gitu?
4: Oh, enggak. Kalau aku...
1: Tips jangan ngantuk nyetir di mobil?
4: Susah. Biasanya lagu ya kan, kita karaokean gitu. Tapi kalau misalkan udah ngantuk banget, ya melipir aja dulu gitu. Walaupun susah ya.
1: Atau gak sedia cemilan?
4: Bisa.
2: Tujuh gak kalau Beryl sama Farah tandem?
1: Iya.
4: Waktu itu dia bilang FNB, gue udah pernah cerita juga sama Beryl.
1: Lo mau gak sama gue?
4: Hah?
1: Malam sama gue.
2: Gimana-gimana?
4: Ntar dulu.
2: Pertanyaan
4: lo tuh mesti konkret.
2: Gak,
4: taruh deh. Kenapa Katika ikut ini juga ya? Ini juga nih.
1: Ntar diomelin sama Kinos. Pagi-pagi Kinos. Kok kotor?
4: Ada Flow. Hai Flow. Tumben Farah ke malam enggak. Halo Ardi.
2: Safok sama Kak Farah. Hai.
4: Aku lagi. Aku biasa, kita habis kayak...
2: Oh iya dong, tentu. Farah dedikasi. Karena tadi kita habis lomba.
1: Butik ada yang bilang perut lo buncit.
4: Jangan dibacain gitu.
1: Coba.
4: Maca.
1: Enggak, coba.
4: Halo,
1: respon, enggak apa-apa.
4: Besok Kak Farah libur ya, menurut Ngana. Besok tuh. Sabtu semua juga libur.
2: Enggak, gue kadang bingung.
4: Tadi menang dong aku. Dari 5, 1 yang menang.
2: Bilang perut gue
1: buncit, apa lagi.
2: Tuh Ananan.
4: Emang lo dua? Oh iya, lo menang tadi.
1: Bentar, ini ada yang bilang Aji. Here we go FNB.
4: FNB, benar.
1: Any respond?
4: FNB. Tapi lucu sih kita bikin konten FNB kalau
1: enggak saya. Ya makanya lo mau enggak siaran sama gue malam?
4: Kalau gue sih mandatory aja, cuman kalau mendingan lo siaran siang, Ber.
1: Enggak mau.
4: Ya udah berarti enggak jadi.
1: Sesimpel itu.
2: Kalau berdua yang ngatur ya?
4: Iya, sorry.
1: Sesimpel itu.
4: Sorry, Bos. Tuh, butik FNB guys.
1: Ya udah gini deh.
4: Terima
1: kita
4: kasih, Glenn,
1: tadi pertanyaan pertama gua. Tadi kita habis ngadain acara 17-an di kantor. Gimana responnya?
4: Ini seru banget ya karena memang selama setahun gua tuh selalu menunggu-nunggu. Perlombaan-perlombaan kayak gini.
1: Ada enggak lomba-lomba yang lo ikutin waktu kecil?
4: Ada. Enggak, tapi sebelum ngomong ke situ kenapa gua sangat menunggu-nunggu lomba? Karena ini adalah salah satu waktu di mana kita semua bisa ngumpul.
1: Iya, susah banget anjir. Gua hari-hari siaran malam sendiri mulu.
2: Gue cuma mau bilang, kan? Ngumpulin penyiar tuh susah, guys.
1: Kecuali gue.
2: Masa?
1: Gue gampang, lo kumpulin aja gue.
4: Enggak, waktu pas gue minta tolong backup.
1: Ya kan gue lagi MC, Far.
4: Gak bisa, yang
1: Far, minta tolong
4: anak aku sakit tau kan, Kak.
1: Far, gue udah brand, demi Allah, Far. Gue di tengah-tengah MC itu.
4: Lo pernah pap, tapi pap bohong kan?
1: Ini apa segitu?
4: Tau kan, guys, pas aku anak aku sakit kan tau kan semuanya. Tuh, Beryl tuh aku mintain tolong, terus kayak, sorry, gitu. Gak bisa deh, parah.
1: Gila.
4: Padahal Katika udah kayak, coba gue pantau ya, siapa yang gak mau bantuin, cie.
1: Gitu. Zolim, Farah sama Isis itu setara gitu loh.
4: Astagfirullahaladzim, coy.
2: Aku cinta Zolim, Smart Zolim. Prime, bismillah dapat, oke.
1: Ya udah, pokoknya tadi kita habis ngadain 17-an, gimana? Ya.
4: Seru banget.
2: Ayo dong yang pada nonton, komen gimana nih kita effortnya super dadakan. Hadiahnya juga super dadakan.
4: Ini lagi mau ada apaan sih?
2: Oh, saya sedih ya yang nonton gitu-gitu.
4: Yang pakai rompi cantik emang.
1: Yang pakai kaos putih ganteng gak?
4: Nah, itu enggak. Anaknya tuh dia FOMO-an ya.
2: Siaran kita dulu aja, Far.
4: Iya, benar deh.
2: Udah, Beryl gak usah siaran.
3: Kita ke lagu dulu kali ya.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beno Rasandavi, Tika Indria, Farah Fairu.
1: Masih nemenin sahabat suara. Ternyata ini udah menjadi ini ya, ujung perjumpaan.
0: Closing. Tapi gue pengen lo dengerin sebuah voice note dulu.
1: Oke. Okay.
0: Dari sahabat suara. Ini ada dari
1: curhat.
0: Ntar, salah.
1: Gak apa-apa, Ber. Namanya manusia, tempatnya salah.
0: Iya,
1: santai aja.
0: Belum ke pause.
2: Apalagi
0: ini.
2: Saya, bos, nih. Tempatnya salah.
0: Nah, itu dia. Dengerin. Ini dengerin. Abis itu lo respon ya.

0: Gue boleh gue jawab duluan gak?
1: Boleh, boleh.
0: Yang blak-blakan itu justru dari hati, dan itu adalah justru tanda sayang. Ya. Tanda kepedulian.
2: Kepedulian.
0: Kalau udah kepedulian.
1: Sorry, maaf, Bos.
3: Parah.
2: Sorry, Bos.
0: Kalau juga ngacengin lo barusan.
2: Iya.
0: Aku cuma mau bilang, kalau outspoken, kalau berani mengkritik Bos, itu menurut gue justru itu bondingnya di situ. Ya enggak sih?
2: Iya, tapi timingnya kalo juga disesuaikan. Kalau gue enggak ditegur,
0: ih, kok
1: kata
0: gitu?
1: Farah.
0: Apa?
1: Timingnya harus sesuai.
0: Iya. Di sini dong, Mali.
4: Bener kata Farah, kalau misalkan lo mau blak-blakan, timingnya harus sesuai. Nah, timing apa? Pas kapan tuh kalau pengen ngobrol sesuai tuh yang kayak itu blow on gitu.
2: Enggak gitu juga sih, tetap
0: gue blow on maksudnya.
2: Iya, dia tuh secara enggak langsung, Kak. Jadi lewat konten.
1: Demi Allah, gue ada niatan.
0: Oke, jadi Beryl mengatakan gue blow on.
2: Iya kan, padahal kan bisa contoh yang lain ya, Kak. Misal kayak, Kak, lo tuh kayak kurang bonding misal, ya dong. Kalau misal tuh kayak enggak blow on.
4: Orang gila nih orang-orang belakang. Demi Allah, gue enggak ada arah ke situ. Maksudnya kalau misalkan ada teman lo yang belak-belakan, timingnya harus pas, bener gak?
2: Tadi kan konteksnya ngomong tentang
0: benar.
2: Penyampaian ke bos ya enggak, guys yang lihat juga di TikTok. Terus tapi toto kan lu tuh blow on, toto kok blow on malah ada katikanya. Astagfirullah.
0: Enggak pakai bridging.
2: Iya.
0: Langsung lu blow on lu.
2: Tuh.
1: Kagak. Allah.
2: Ya kan tuh Tommy ngejas, bilang.
0: Lo kayak lagi di F1.
2: Iya. Ini kayak mengajang Beryl curhat
0: lagi
2: gitu deh.
0: F1.
2: Gua
0: bilang F1 ya. Gua bilang F1. Dengar kan, Farah?
2: Iya, F1. Gua dengar.
4: Gimana, Farah?
2: Apa?
4: Iya, makanya tadi pertanyaan kalau punya teman yang blak-blakan, lo suka apa enggak? Yang kayak, Farah, lo tuh gak boleh kayak gitu. Kalau kayak gitu lo kayak, apa ya, pokoknya bikin lo sakit hati.
2: Yeah.
4: Tapi bener omongannya.
2: Enggak, kalau gue kurang cocok sama orang-orang terlalu blak-blakan.
4: Oh gitu.
2: Karena gue overthinker.
0: Cie. Karena dia Pisces.
2: Emang ngaruh tuh ya.
4: Oh, lo kayak Desta. Desta ya, tuh.
0: Desta kan Pisces juga.
4: Iya, Desta Pisces.
0: Desta Pisces.
4: Nah, Desta tuh orang yang kalau misalkan lo tuh enggak cocok pakai celana jeans, lo tuh jelek kalau pakai celana jeans. Dia kalau enggak bakal pakai celana jeans.
2: Kalau gue enggak sampai separah itu.
0: Lagi ada buluk, kabur dia langsung.
2: Kalau gue nggak sampai separah, misalkan dikasih tau jangan pakai itu, terus gue nggak pakai besok kan ya tergantung siapa yang nyampein. Kalau orang-orang circle terdekat, mungkin akan gue pikirin. Tapi kalau orang yang menurut gue, ya mungkin opini dia aja, gue nggak akan lakuin.
4: Lo nggak terlalu kenal, tapi dia nyampein itu ke lo gitu.
2: Iya.
4: Misalkan gini, lo ketemu Prabowo tengah jalan.
2: Iya.
4: Farah, kamu pakai itu saya nggak suka, jelek. Kamu pakai celana, pakai rompi-rompi gini kamu jelek. Lo bakal ngapain?
2: Oke, siapa? Saya nggak pakai lagi.
0: Saya sih membebaskan ya untuk penyiar-penyiar saya mau menggunakan outfit apapun selama sahabat suara itu happy. Itu happy buat saya.
2: Tuh kata Mas Bahlil yang gabung di TikTok, ngapain bahas
0: bos gue. Ini ada nama Iksan Buluk, Iksan. Dicariin.
3: Hadir. Aduh sempit.
2: Situ sempit. Tuh katapin janggal Farus ketemu Prabowo.
1: Mungkin.
2: Iya, siapa tahu aku ini.
1: Misalkan Far.
4: Okay. Lo ditawarin nama, Farah kamu. Saya lihat kamu posturnya tinggi, kamu terlihat tegas, mau nggak jadi ajudan saya? Tapi kamu harus ninggalin Iswara. Jawab iya apa enggak?
2: Gue enggak. Kalau gue akan menjawab tidak. Karena apa? Karena gue paham kapasitas gue.
4: Tapi gaji lebih gede.
2: Iya.
0: 2 kali lipat loh.
4: Oh iya, 40 juta sebulan.
2: Oke, gue belajar.
0: Multicam dong ke Iksan. Dia guys, emang, mumpung ada Iksan.
3: Iya, dia gak konsisten banget jadi orang. Lo harus punya prinsip yang kuat dong.
2: Enggak, kadang
0: kenapa
2: tuh.
0: Kenapa lo curhat soal Pisces?
3: Oh, loh, kok? Oh ini Pisces nih, ngomongin Pisces.
2: Tuh kan.
3: Enggak, Pisces baik, Pisces baik.
2: Kata Tommy, Kak Darah, kok Darah? Tipo dia. Cocok buat endorse motor listrik nasional katanya. Jangan flow, jangan. Itu gak bisa aku bacain
0: Nanda,
2: di order.
0: Nanda, mana Nanda? Tuh ditanya.
3: Siapa dia yang nanya?
0: Uci. Nanda, mana
3: Nanda? Nanda ada nih, ada dong di hatiku.
0: Buluk, Om Buluk ngapain katanya? Ditanya sama Maca.
3: Om Maca.
0: Om Buluk ngapain?
3: Udah lah Maca, udah kita gak usah ngobrol dulu ya.
0: Tapi
3: apa?
0: Tapi apa?
3: Tapi,
0: gak usah ngobrol tapi?
3: Tapi main padel boleh lah.
0: Maca boleh kali kita bikin event lagi.
3: Iya.
0: Boleh kali.
4: Enggak, ini konteks Maca itu yang menjembatani Iswara sama The Good Padel.
0: Betul.
4: Ya udah
5: Maca.
4: Ini ada ini terakhir deh baca WhatsApp ini dari 0821 sekian.
0: FYI, enggak bon. Gue cuma mau ngelapor ke lo. Tiap ada VN atau curhatan ke lo, di screening sama dia kalau pagi.
4: Lo gitu dilihat ya orangnya?
0: Profilnya.
3: Enggak gila.
0: Dia cuma bilang,
3: enggak gila.
0: Cakep nih.
3: Enggak.
0: Ya, ternyata yang enggak. Yang ke Beryl cakep nih butik.
3: Gila. Enggak, yang VN doang chat juga.
4: Enggak. Yang VN, yang di WhatsApp gue punya IG-nya juga kok, gue berkumpul.
3: Iya boleh.
4: Nih, satu lagi, kita dengerin bareng-bareng.
0: Oke, apa tuh?

0: mohon maaf siapa Bon?
1: Hah?
0: Lu juga lupa.
2: Apa enggak ini baru? Zoe.
0: Oh, Zoe, terima kasih Zoe.
3: Terima kasih ya.
0: Dapat salam dari Iksan.
2: Bentar, sorry, kita siaran ramai-ramai gini kayak mau bubar deh.
4: Lo enggak deh.
3: Oh, kamu punya pengalaman ya?
4: Oh, lo udah ada panggilan lain.
0: Ada yang belum dibayar gajinya ya? Ada yang belum dibayar gajinya.
2: Iya, belum full.
0: Oh, anu gue jual gedung ya katanya.
2: Iya, terus sudah udah ngundang penyiar-penyiar baru.
0: Iya, tapi
2: penyiar
0: lama.
2: Iya.
0: Gue denger kayak Gina sama lo gak ditelepon gitu.
2: Iya, kenapa emang? Kan gue yang nyelamatin. Enggak, sorry. Lanjut aja yuk. Oke.
4: By the way, pamit ya guys.
0: Iya, gue bilang thank you.
4: Alhamdulillah.
0: Guys, Iksan mau pulang nih.
4: Alhamdulillah, sahabat suara.
0: Maca. Iksan mau pulang masa?
4: Maca udahlah cukup lah kalau nggak ada.
0: Maca tuh.
4: Kalau nggak ada event-event lagi deket padel udahlah.
0: Tuh maca, iya, maca kapan sih mau bikin event lagi sama?
4: Maca lah yang dari Ibun nggak bakal gue kasih. Sobek.
2: Iya pokoknya kalau ada arena.
0: Ape buluk isinya apa tuh? Screenshot foto-fotoan cewi-cewi. Wah lo.
2: Iya.
4: Gak screenshot nggak.
0: Tapi
4: gue save-savein.
2: Tapi kalau lo pengen kalau
0: apa namanya galon emera gitu ya.
2: Tapi guys kalau lo pengen link-link gitu langsung aja ke Isyan Buluk ya, link-link Telegram segala macam.
0: Ya pokoknya kalau kalian butuh tempat curhat, saya rekomendasikan Iksan Buluk adalah pronya.
4: Nah itu dia.
0: Betul.
4: DM. Gue hari ini kalau nggak nyampe 100 DM, gue.
0: Om Buluk yang mana? Om Buluk kita yang sering cari masalah sama saya.
2: Spill. Ya jadi pokoknya intinya.
0: Lain kan nanya, Om Buluk yang mana sih?
3: Yang mana? Coba muncul dulu.
0: Coba sini.
4: Udahlah, cukup nanti dilihat di Instagram aja.
0: Iya, namanya.
2: So ganteng juga lu bang ya, gue lihat ya.
4: Biar penasaran
0: Buluk aja.
4: Aja
0: di antara para wanita
2: pagi. Ya bang, pesan-pesan buat yang lagi yang masih di jalan, hati-hati. Semoga keringat lo dalam bekerja bisa menjadi berkah buat keluarga lo. Amin.
0: Amin.
2: Pesan-pesan buat orang-orang.
0: Dah, Buluk, thank you.
2: Pulang. Okay. Anak.
0: Selamat, merdeka.
2: Anak teladan. Anak teladan gitu aja. Oke. Okay. Ya udah, kita pamit dulu sahabat suara. Iya, pokoknya semoga Indonesia kita nih kan hari ulang tahun Indonesia ke-81.
0: Lu kenapa jongkok? Mohon maaf.
2: Iya, karena kursi gue banyak ibu-ibu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, duduk aja. Semoga Indonesia banyak berita-berita baik ke depannya. Semoga Indonesia negara kita bisa membuat warganya tidak ingin pindah ke negara lain.
0: Oke, jadi kan suara ini adalah media platform suara warga Indonesia untuk beraktivitas dan bersuara. Ayo tolong bersuaralah ke kita.
2: Nah.
0: Di sini adalah wadah kalian untuk mensuarakan kalian nih pengen apa sih?
2: Iya.
0: Gitu loh.
2: Parah.
0: Kenapa namanya Iswara? Iswara, suara warga
2: Indonesia. Nah.
0: Iya benar. Coba kalau dari Farah. Guys, jangan lupa dengerin lagu-lagunya Farah di Spotify atau di platform manapun.
3: Oh iya benar.
0: Farus. Itu lagu-lagunya cakep loh.
3: Harusnya lo tahu sih.
0: Nih dia nanya kenapa sih mesti berubah?
3: Diskusi lagi
0: karena dia kenapa mesti berubah ya radio jadi suara? Kok dia belum tahu sih Kak visi misi kita yang baru? Wah, enggak, jangan sedih. Guys, jangan sedih. Gue di prank pada saat gue hubungin Beryl, gue minta untuk siaran malam. Harusnya kan tone down, womanizer yang kayak bisa memikat wanita. Oh, di demonya, oh cakep nih di malam. Begitu gue lihat di hari pertama siaran, dia naik meja, dia naik kursi.
3: Udah gitu,
0: oh,
3: gue kena
0: prank guys.
3: Nggak izin dulu. Ini meja, ini meja bukan sembarang meja nih.
0: Untungnya di asuransi.
3: Iya, ini meja dari, aduh Ber, lebih tua dari lu nih meja nih kalau boleh.
0: Betul.
3: Gue kasih tahu.
4: Tapi kalau ruangannya digedein, mejanya tetap sih.
0: Tenang. Guys, tenang. Ya, akan ada gebrakan di 2027. Putik gak hadir, yang lain siaran 3 jam kena bayar. Siapa tuh? Bahlil. Sorry.
3: Iya benar Mas Bahlil.
0: Mas Bahlil yang di TikToknya Iswara. Kenapa Beryl cuma 2 jam? Tunggu tanggal mainnya, dia akan 3 jam. Kalau bisa 6 jam dia.
3: Dia kalau bisa sampai pagi ngisi sebelum.
0: Jadi dia gak suka rela selama.
3: Lo emang BU banget lah ya. Dia kalau kan udah berumah tangga ya. Benar.
0: Dia kan suka rela selama ada Farah.
2: Iya.
3: Oh gitu Ber konsepnya?
0: Gitu konsepnya.
4: Iya, kalau misalnya
0: coba kalian rayu Farah untuk mau nemenin Beryl di malam.
3: Bukan, posisi malam ini semuanya semuanya happy. Anak gue sama laki gue yang gak happy ntar.
0: Ajak aja sampai jam 12. Yeah. Sampai jam 12.
3: Iya nanti okay. Ya kita sisipin satu hari
0: sampai
3: ya.
0: Sampai jam 1, oke. Akan saya tampung ya. Biar lu muncul di sini, Mali.
1: Iya, gue dari dulu.
0: Nah, di sini. Ada yang pengen titip jenggot enggak? Nih gue jambak nih. Nah, tuh, ya kan.
3: Gas Beril Farah kata Al. Iya, kita
0: cocok
3: mau bikin
0: kan?
3: F&B.
0: Mereka berdua
3: F&B. F&B, coy, namanya F&B. Jadi setiap kita siaran harus ada yang ngirim makanan supaya F&B itu tetap jalan.
0: Betul.
3: Bercanda.
1: Kalian F&B bener.
3: Oh, bener. Ya, jadi kita review ya, kita review. Betul.
0: Yang punya UMKM, yang punya temennya, punya usaha mau dipromoin, tolonglah.
3: Saibah, aman buat Kak Farah. Thank you, Saibah. Shout out lah pokoknya.
0: Tolonglah kasihani Abon Zainal Bontot Zainal.
3: FNB 2027.
0: Nggak pernah dapat kiriman makanan, cuma di pagi sama di sore.
1: Parah loh, emang.
0: Bahkan siangnya. Cuma
3: iya.
0: Air mineral.
3: Enggak, iya. Banyak kok Kak, martabak. Kalau aku martabak terus makan siang.
0: Oh, kasihan juga ya namanya Beril Rasan Fandi.
3: Rasan Davi.
0: Rasan Davi.
3: Asik, kenapa tuh? Lapar. Apa kembung? FNB siang itu kan maca. Ya kan,
0: coba
3: maca.
0: Saya tunggu sekarang ya kan, juga enggak, guys. Siang, kan? Gua lagi lembur sampai jam 12. Gua kasih waktu nih. Coba, siapa yang mau ngirim makanan ke Beril gua tandain.
3: Tuh. Ya, please. FNB. FNB sore aja, sore udah ada.
0: Botanin Butika wakilin aku. Apain sore aja tebre. Kalau sayang sama penyiar gue yang abon ini, anak bontot ini, cobalah ini kirim makanan juga. Jangan PT pagi sama PT sore doang sama PT siang gak pernah kan?
2: Nih,
0: aku makanan.
2: Nih, ini disclaimer ya. Ya, ini volumenya kecil sekarang kalau buat lo yang lagi bawa anak. Pada goblok ya kalau misalkan malam-malam gini nggak ada yang bawa makanan, sumpah yang lain. Bener dah, gue kan sering bilang sama lo ya. Gue kan lapar gitu segala macam. Tapi nggak apa-apa banget karena gue pengen banget ngajakin lo untuk datang ke siaran gue karena gue sering bilang sama lo kantor gue tuh sepi demi Allah kalau gue siaran.
3: Makanya lo kalau
0: pentok.
3: Oke. Ini gue belum mulai aja udah terlalu kekerasan ya guys.
0: Mereka lagi.
3: Maksudnya, makanya maksud gue biar lo ngerasain vibes kantor rame, lo ke siang.
0: Nah,
3: kalau lo di malam terus lo akan ngerasain gimana serunya siaran enggak, siang.
0: Beril, gue tanya sama lo.
3: Gila,
0: lo sampai kapan di malam, Beril?
3: Tuh.
0: Lo mau sampai kapan di malam? Lo ketemu The Demit di sini walaupun enggak, guys.
3: Masih on air. Emang
0: Sarah
3: kalau kita
0: Wijayanto, itu Mbak Sarah, sorry. Mbak Sarah Wijayanto sama Mas Demian itu pernah ke sini. Penghuni di lantai 6 itu friendly.
2: Kita
3: ya.
2: Kita closing dulu yuk.
0: Enggak boleh.
2: Ini lagi on air ini.
3: Masih on air. Thank you banget buat sahabat suara yang udah tune in dari

1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari kos-kosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ada orang yang di sebelahnya.
0: Ya, masa sih?
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari, sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju. Kalau gini kedekatan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Enggak boleh ngomong gitu, Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu, Mas. Bau. Benar, sumpah bau enggak, banget.
1: Mas. Emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh enggak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
1: Oh.
0: Iya.
1: Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayak
2: sama
0: saya ya.
2: Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena
0: saya
1: sejauh ini sih kayaknya enggak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, enggak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya Mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
0: Ini hasil operasi loh Mas.
2: Operasi didempetin. Yeah.
1: Makin turun.
0: Iya saya dempetin. Ya, maksudnya gitu, biar nggak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Nah, jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang, gimana? Kita mas, harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih Mas?
1: Saya nggak pakai baju kan? Selagi nggak pakai baju.
2: Oh ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya?
2: Oh iya.
1: Ya. Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh Mas, pola bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
3: bulu ketek saya.
0: Wow, kita bagus catur. Sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana Mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan Mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih Bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu gak tahu?
2: Di mana sini?
0: Ini loh Mas. Kita itu tuh di, ya Allah Mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras. Ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
2: Ini dimana sih emang?
1: Dimana sih ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ada cewek, ada cowok. Terus saya buka baju. Tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya gak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna. Makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara Suara Warga Indonesia.
1: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
2: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
1: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
2: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
1: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
3: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
0: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara Suara Warga Indonesia.
1: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi

0: di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.